0: terikat. Artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka demi kesejahteraan rakyat.
1: Sah gitu ya?
2: Sah.
1: Bang, sebagai Wakil Presiden.
2: Ya. Yang tidak ada lagi, ya, maka saya katakan, case close, ini udah final dan banding, ya. Tidak bisa dia melakukan yang namanya pra-peradilan dan lain sebagainya, ya. Dan ini kita lihat apa yang terjadi, ya, sudahlah. Denny Indrayana dan kawan-kawan itu, ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045, ya. Jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
0: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
4: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
5: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
6: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate tapi agenda ekonomi juga dunia usaha dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
5: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
6: Sustainability Forum ini sangat selaras atau align dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi, karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
5: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai Rp52 triliun. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
7: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp13.241.300.000.
8: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya pihaknya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp13,2 triliun. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai Rp52 triliun.
7: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp52 triliun, sekitar $3 miliar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
8: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
7: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
8: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Di atas jalan yang benar, saya persilahkan saudara minggir dengan baik.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
1: Laporan Khusus.
9: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian
10: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
9: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
10: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
1: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
10: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
11: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
10: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun undang-undang pelindungan ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft undang-undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
13: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
12: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan

0: perlindungan ketenaga kerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai, namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang diberlakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Piara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini kepadatan hanya menjelang traffic light, lepasnya kendaraan

0: dapat melaju normal, dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir, yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Ski Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersediaan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1 kali 24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2, untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi dan salam polisi.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bercahaya FM paling bagus untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi.
0: Selamat pagi warga bercahaya. Ketemu lagi barengan sama Vita.
1: Barengan sama Radika di GPS
0: Goyang Pagi Sik Asik. Dan seperti biasa kita akan menemani sampai jam 9 nanti. Jadi yang mau ikutan gabung, mau kirim-kirim salam atau request lagunya khusus dangdut remix, langsung aja di 0811-260-543.
1: Dan jangan lupa juga untuk bisa follow sosial media kita dari Facebook Bercahaya FM, ada juga di TikTok dan juga Instagram di @bercahayafm_cilacap.
0: Ya, pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya,
1: paling pas untuk Cilacap.

0: sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Iya, bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar, gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana? Mau dibuang lah, biar nggak bau.
6: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos, loh.
5: Emang bisa?
6: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
5: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
7: Kalian ini ya, ribet banget.
5: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
6: Eh, iya ya. Iya, benar.
8: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
9: Ida, nyunguli WA, Ki.
10: Uli hadiah, 1,5 juta.
9: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
10: Aki pada ngapa kok?
9: Kue, Sisri, uli hadiah 1,5 juta, War.
10: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
9: Uis, gari nunggu transferan, Kie.
10: Walah, Sri, orang takon disit kok. Kie penipuan, Sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi, Kie.
9: Aja ngomong sembarangan, kowe, War. Temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
10: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
9: War, ora nyambung, War.
10: Penipu kowe.
11: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: Ya masih di GPS
1: Goyang Pagi Sik Asik.
0: Masih ditunggu buat yang mau ikutan gabung. Bisa langsung di via WhatsAppnya di 0811-260-543 ya. Dan pastinya kita udah masuk di hari ketujuh di bulan Oktober ya, udah seminggu kita di bulan Oktober ini. Harapannya semoga apapun yang kita rencanakan bisa berjalan dengan lancar.
1: Amin.
0: Nah ini udah ada WhatsApp yang masuk, telepon sih sebenarnya dari Mama Enok, coba kita angkat bersama. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi GPS, asik, muter-muter.
0: Iya, ini.
2: Assalamualaikum. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pasti udah sarapan ya?
2: Oh ya, tentu sekali dong.
0: Kelihatan dari suaranya selalu semangat tuh, biasanya pasti udah sarapan gitu ya.
2: Sarapan belum sarapan harus semangat dong.
0: Oke,
2: okay, gitu. Menghadapi kenyataan hari ini.
0: Iya. Oke, mau requestnya apa nih Mama Enok?
2: Mau request hari ini enggak bisa sih kalau lagu barat mah ya di sini.
0: Gimana?
2: Lagu barat di dangdutin ada enggak?
0: Enggak ada, khusus remix ada Indonesia ya? Aja ya.
2: Ya udah deh, saya mau lagi kepingin itu aja. Helikopter. Turun ke Padang.
0: Oke.
2: Okay. Iya, bukan turun ke Cilacap.
0: Iya, iya.
2: Ke Cilacap ke Teluk Penyu aja.
0: Oke. Okay. Oke, okay, mungkin mau apa, keliling-keliling dulu?
2: Keliling dulu lah, kan naik helikopter.
0: Boleh.
2: Kelilingnya ke bus Bogowonto. Ayo Bu Mus, katanya mau naik. Mbak Nabila, Mbak Titi Senja, ya juga warga Pasar Gede. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Oke, dilanjut Pak Rasimin, terus Mbak Dina Laras, Mbak Vina, Mas Arjuna Kroya, Tante Yara, Mbak Mustolinga, Mbak Vido Puri, Mas Tiga, Mami Bintoro, Mas Epen, Mas Juki, Mas Salut, Bu Kusia, Bapak Amin Maskur, Pak Seja Marjono, Mas Parjan, Mbak Mar, Bu Sutira, Pak Mu'alif, Ali Garut, Mbak El, Mama Cantika, Mama Rizky, Petarangan, Petok-petok, Braset, Bos Saifullah, Bos Kirno, Pak Bening, Mas Wagi Rama, Bu Tatik, Mas Endila, pokoknya buat semua-semua aja deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja.
0: Amin.
2: Oh ya, buat Bu Agi, Bu Rohimun, Mas Mangat, Mas Misdar, Mas Sugeng, Mas Sandoko, juga buat seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo, semoga hari ini juga dalam keadaan yang sehat, baik-baik saja dan tidak kurang apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Hatur nuhun berdua yang cantik dan ganteng, semoga selalu sehat, semangat, lancar urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Ya robbal alamin. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Enok untuk selalu semangat mendoakan semua orang.
1: Bener ya, setiap pagi.
0: Iya. Oke, yang lainnya masih ditunggu juga yang mau ikutan gabung ya. Kita masih akan menemani sampai jam 9, jadi jangan kemana-mana. Sekarang kita putar dulu nih lagu yang di request tadi sama
1: helikopter ya.
0: Mama Enok ya. Helikopter turun
1: ke Padang.
0: Langsung aja ini dia, Niken.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentu-mentu-mentu.
1: Kayak kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soale gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan angge konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang.

0: Menit ke-34 lepas dari jam 8 pagi, masih ada waktu sekitar 30 menitan buat kamu yang pengen gabung, mau kasih informasi atau mungkin mau request lagu, bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543.
1: Iya, dan kita masih akan menemani. Ini ada telepon yang masuk.
0: Dari siapa nih?
1: Dari Mama Rizky di Petarangan. Coba kita angkat.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Vita sama Mas Dika. Goyang pagi sik asik ser.
1: Iya.
2: Sehat pada Mbak Mas.
0: Alhamdulillah.
2: Ya nang kene mandan lagi panas ya. Ya.
1: Iya.
2: Lagune Mbak Vita.
1: Iya.
2: Wis duwe purung.
1: Lagunya apa nih?
2: Ngarit mania.
1: Apa ngarit mania?
0: Ngarit mania.
1: Coba nanti dicari ya, kalau ada langsung kita puter nih ya.
2: Ya belanja di situ ya.
1: Iya.
2: Penganu mangsan petang ya anu kayak inyong nggak bisa semangat ngarit ya.
1: Iya.
0: Oke.
2: Di kemarin desa.
1: Iya. Boleh mau keliling-keliling ya. Dulu mau salam-salam.
2: Ya salamnya kan gue Ma Enok, gue kasih teman Ma Enok, gue pirang ronde, gue pernah semangat ben. Ya, kanggo Bunda Setira, Bunda Oni, Bunda Mustolinga, Bunda Kinan, Mbak Dina Laras, kanggo Ibu Titis, kanggo anu Ibu Wiwin, Mami Bintoro, kowe lawas ora munggah, kowe kepriwe? Ya, moga-moga kowe pada sehat.
0: Amin.
2: Kanggo Kumbang Asmara, Mbak Mar, Mak Enok, Mbak siapa ya? Bunda Harti, Bunda Rizky, Mas Dimas, kue nang Banyumas, moga-moga sehat selalu. Terusan Mas Barka, nang Sumpyo, kanggo Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hageji Barang, Mbah Kartim. Terusan kanggo Bapak Guntur, kue nang Palembang, ku anu sapa jenenge? Arjuna nang Korea, moga-moga ya sehat selalu.
1: Yeah.
2: Kanggo Mbak Besukar, kanggo Mbak Vita sama Mas Dikane ya sehat selalu, rezeki lancar full barokah.
0: Amin.
2: Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum. Goyang pagi sik asik ser.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga ada yang gabung.
1: Yeah.
0: Ada Mas Nur mau request lagunya DJ Mutiara.
1: DJ Mutiara.
0: Oke, yang coba nanti dicariin ya.
1: Boleh. Ini ada dari
0: siapa
1: Dewi
0: nih?
1: Anggi juga nih. Selamat pagi Mas Mbak, tolong lagunya Jenajen Kili-Kili.
0: Oke. Ancam gondrong ya judulnya ya.
1: Iya, biar semangat perang di dapur. Kirim buat semua warga Cilacap, gaskan ke Jogja hari ini puncak ultah Jogja di Malioboro.
0: OTW.
1: Terus ada karnaval wayang ya, cosplay wayang katanya.
0: Waduh, mantap.
1: Terus lagunya kalau enggak mau Kicau Mania boleh. Tadi tapi Kicau Mania udah diputerin ya. Nanti coba kita cari satu-satu lagunya ya. Yang lainnya mau ikutan gabung, mau kirim-kirim salam boleh banget. Langsung aja di 0811260543. Ini kayaknya Mami Bintaro lagi bikin VR nih ya.
0: Iya.
1: Tapi nanti aja kita puterin ya. Silakan yang gak sempet telpon mau VN juga boleh, nanti kita puter di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di GPS
0: Goyang Pagi Sik Asik.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
2: Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya?
1: Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima.
2: Pak,
1: kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
4: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
5: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
6: Le, kipyak temen arep mari ngendi, Tun?
7: Arep ngedekna barang yuk.
8: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
6: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
7: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
6: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
7: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
5: Toko Mas Matahari. Toko Mas Matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Mas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
9: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja mas ya nang Toko Mas Matahari.

0: Masih di GPS Goyang Pagi Sik Asik. Dan ini langsung aja ya, Devian dari Mami Bintoro, yep. Kita dengarkan bersama.
1: Assalamualaikum Bang Anju.
0: Waalaikumsalam.
1: Kita Mas Dika, Mami Bintoro itu munggah tapi kesondol-sondol. Mesti kesondol karo Mama Rizky. Mama Rizky disondol karo Mami Bintoro. Salame untuk Mama Rizky di petarangan petok-petok Piti Senja, Pak Juli, Pasar Gede semuanya saja. Salam untuk Mama No. Salam untuk Bunda Rizky, Bunda Harti, Bunda Cantika. Salam untuk Bumus Bogowonto, Mbak Osa, Bunda Sutira, Mbak Mustolinga, Mbak Mar, Bu Yanti Pasiran. Salam untuk Bu Wiwi. Salam untuk Bu Kartim, Mbak Kajol. Salam untuk Bu Puji. Salam untuk Bos Kirno Tondot, Pak Parjan. Salam untuk salam untuk kue siapa? Pak Sarimin, Pak Bening, Pak Tejo Marjono. Salam untuk Babe Sukar. Salam untuk Dimas. Salam untuk Pak Salut. Salam untuk Bang Raju. Semuanya saja yang monitor radio Bercahaya Goyang Asik-asik. Lagune Yalo aduhai mesranya, mesranya aduhai rasanya, rasanya aduhai. Kayak gitu Wong Ayu, Vita yang cantik, yang manis, yang glowing.
0: Iya. Yeah.
1: Sama Mas Dika yang cakep. Semoga sehat, waras, selamat, panjang umur, rezeki lancar.
2: Amin.
1: Oh,
2: ada
1: sing keri siji kowe. Andi Yulianto kerja di depan Dafam. Semuanya saja yang monitor radio Bercahaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Iya, oke.
2: Waalaikumsalam, okay. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Mami Bintoro. Dan sekarang udah hampir jam 9 juga. Betul. Ya, waktunya kita pamit undur diri dari GPS. Tapi kita balik lagi di ngopi nanti. Jadi jangan kemana-mana, Vita pamit undur diri.
2: Dari ke pamit undur diri.
0: Bercahaya FM melimpas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kalian pengen ngeliat ini kan?
1: Apa tuh?
0: Kasih jogetannya dulu dong.
1: Oh, jogetannya.
0: Mereka pasti nungguin.
1: Madep-madepnya enggak?

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi.
1: Selamat pagi warga Bercahaya. Ketemu lagi barengan sama Vita,
0: barengan sama Radika di Ngopi Ngobrol, ngobrol pagi inspiratif dan informatif.
1: Dan seperti biasa, kita akan menemani selama satu jam ke depan dengan info-info menarik. Jadi yang mau ikutan gabung, boleh banget langsung aja di via WhatsAppnya di 0811 260 543.
0: Dan gak bosan juga Radika ingetin buat kalian follow sosial media kita dari Facebook Bercahaya FM, yeah. Ada juga di Instagram dan juga TikTok kita di @bercahayafm_cilacap.
1: Ya, yeah, pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
5: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
4: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
6: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
7: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, Mudah Aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.
2: Rugi gak?

0: Masih di Ngopi Ngobrol Pagi, inspiratif dan juga informatif barengan sama Radika
1: dan juga Vita sampai jam 10 nanti. Dan kali ini Vita mau kasih info, semoga bermanfaat ya, yeah. Karena kita lagi mengalami pergantian musim, terus juga kayaknya banyak yang mengeluh, kayaknya suka badannya greges, gak enak badan gitu ya. Ini siapa tahu jadi edukasi juga kalau ada yang namanya influenza A atau H3N2 subclade K. Nah, ini tuh salah satu varian virus influenza yang bisa menyebabkan penyakit saluran pernafasan akut atau ISPA dan berpotensi menimbulkan peningkatan kasus di masyarakat. Jadi ini salah satu influenza yang kemarin sempat ramai juga
0: lagi,
1: karena banyak
0: yang ramai yang terkena ya.
1: Iya, karena banyak yang terkena gitu, banyak yang terpapar gitu. Nah, gejalanya nih apa aja? Nah, ini siapa tahu bisa dilihat untuk diri sendiri atau orang-orang sekitar ya. Gejalanya tuh bisa demam mendadak, terus batuk, sakit tenggorokan, pilek atau hidung berair, sakit kepala, terus merasa sangat lemas ya, terus disertai juga pegel-pegel, nyeri otot atau mialgia ya. Dan itu tuh kalau nyeri otot terus demam gitu, biasa kita takutnya ini ya cacar, karena mirip tuh pegel-pegel juga, bikin otot lemes juga
0: atau
1: gitu ya.
0: Atau bisa cikungunya juga.
1: Iya, nah ini bisa juga ternyata influenza A ini gitu, makanya harus segera diperiksakan ke ahlinya, langsung ke dokter aja gitu ya. Terus gimana nih pengendaliannya ya, supaya nggak terkena gitu? Yang pertama yang jelas harus cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer ya secara rutin gitu. Terus terapkan etika batuk atau bersin untuk menghindari penularan. Terus gunakan masker kalau misalnya mengalami gejala seperti pilek, batuk, atau termasuk kelompok rentan ya, seperti lansia atau yang punya komorbid. Terus waspadai juga peningkatan kasus di sekolah, tempat kerja, atau mungkin di tempat-tempat yang sering kita datengin gitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba anaknya di satu sekolah kok pada izin demam semua gitu ya, nah itu harus pakai masker ya kalau bisa gitu. Terus berikan juga tata laksana dan edukasi kepada semua kasus dengan gejala ISPA. Jadi kalau misalnya ketemu tetangganya atau temennya gitu ya, tuh punya ciri-ciri atau gejala itu, bisa juga dikasih tahu. Nih kayaknya bisa jadi gejala influenza A gitu ya. Mungkin bisa untuk segera diperiksakan dan lain sebagainya gitu.
0: Intinya jangan lupa berobat aja ya, biar dikasih rekomendasi. Dan pastinya sekarang juga anak-anak juga lagi tiba-tiba kayak demam tinggi, terus radang tenggorokan. Apalagi kalau mungkin anak-anak susah ya kalau misalnya harus buang dahak gitu ya, apalagi yang dahak kering, jadi harus dibantu untuk diuap dan lain-lain.
1: Iya, kebanyakan juga belum ngerti gitu, mereka ngiranya ya udah cuman pilek aja gitu.
0: Pilek aja, tapi biasanya disertai sama panas tinggi dan biasanya bikin itu jadi dehidrasi.
1: Iya. Dan kalau misalnya parah tuh bisa sampai diare juga gitu. Bener. Jadi harus benar-benar dicek kesehatan dari keluarga kita lah ya, kalau yang terdekat gitu. Dan jangan lupa juga untuk selalu menjaga kebersihan ya.
0: Nomor satu kebersihan, karena itu sangat gampang banget menular ya.
1: Benar.
0: Baik secara dari virus atau mungkin bakteri. Mungkin kitanya udah merasa menjaga diri tapi lingkungannya enggak. Jadi ya gitu,
1: harus
0: deh
1: sering-sering cuci tangan ya, tadi pakai sabun.
0: Istirahat yang cukup juga penting ya, biar imunitasnya kuat juga.
1: Iya. Oke, nanti kita akan balik lagi dengan info lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Pagi, inspiratif
0: dan informatif.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
2: Siapa?
1: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
2: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
3: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
4: Gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
5: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
0: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
2: jika kau pengen ngerokok sih mereka waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang gawe waktu rokok legal gue sih anak pita cukai nih alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

0: Oke, sudah hampir jam 10. Waktunya kita pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk warga bercahaya yang udah gabung. Dan jangan lupa setelah ini bisa disimak, yaitu live talk show Mental Health Series. Dan ini series ke-8 dengan tema yaitu adalah Bencana Datang, Harapan Jangan Hilang, Menjaga Kesiapsiagaan Kesehatan Mental Masyarakat.
1: Ya, dan kita pamit undur diri.
0: Ketika pamit undur diri,
1: bercaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, Jen, utang kula rap banget ku. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah
3: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
2: Utang kula rap banget ku, seneng.
3: Lah kepriwe?
2: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
3: Mulane rajin minum gulti.
2: Apa kuwe?
3: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
2: Oh, kaya kue ya.
3: Iya, nye. Dinum.
2: Iya, oke, siap.
4: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Bercahaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
5: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget sih.
6: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
5: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
6: Oh gitu ya Mas.
4: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
5: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
6: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
7: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
8: Tun?
7: Ini.
8: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok ujian.
4: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
9: apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
10: Ih, tapi yang baik. Deleng, umbahannya terus kejebus.
9: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
4: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
0: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: Sementara untuk kita semua, apa kabar pemirsa dan pendengar LPPL di seluruh Nusantara? Senang sekali saya Rina Rapitasari bisa kembali menemani Anda dalam live talk show serentak Mental Health Series. Hari ini kita akan membicarakan satu hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita, terutama ketika bencana datang. Karena ketika bencana terjadi, yang perlu kita siapkan bukan hanya fisik, bukan hanya logistik, tetapi juga kesiapan mental. Kita tahu berbagai bencana masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Di Kalimantan misalnya, masyarakat menghadapi karhutla dan dampak kabut asap. Sementara di sejumlah wilayah Sumatera, masyarakat juga masih menghadapi proses penanganan dan pemulihan setelah bencana banjir. Bencana tentu meninggalkan dampak secara fisik, tetapi di balik itu ada juga rasa takut, cemas, panik, kehilangan, bahkan perubahan besar dalam kehidupan seseorang. Dalam situasi seperti ini, media juga memiliki peran penting. Radio dan media publik hadir bukan hanya untuk menyampaikan informasi mengenai apa yang sedang terjadi, tetapi juga menjadi ruang yang menemani dan menguatkan masyarakat ketika menghadapi situasi bencana. Karena terkadang di tengah situasi yang sulit, masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi tentang apa yang harus dilakukan, tetapi juga membutuhkan ruang untuk merasa ditemani, didengar, dan dikuatkan. Dan karena itulah, hari ini kami hadir melalui live talk show dengan tema Bencana Datang, Harapan Jangan Hilang, menjaga kesiapsiagaan dan kesehatan mental masyarakat. Dan tentu saja Rina tidak sendirian untuk membahasnya, telah hadir bersama kami dua orang narasumber yang akan melihat persoalan ini dari dua perspektif yang saling melengkapi. Yakni ada Bapak Berton SP Panjaitan PhD selaku PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, dan ada Mbak Hafiza Putri Sukmana MPSI seorang psikolog klinis dewasa dari Yayasan Nalar Naluri Nurani. Selamat datang dan terima kasih sudah hadir bersama kami. Baik pemirsa dan pendengar LPPL Indonesia, Talkshow ini disiarkan secara live melalui YouTube Persada ID TV dan YouTube program TV Tabalong, serta disiarkan secara serentak oleh LPPL Indonesia dari Aceh hingga Papua yang tergabung dalam anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia, Mental Health Series, Bencana Datang, Harapan Jangan Hilang, menjaga kesiapsiagaan dan kesehatan mental masyarakat. Disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, Suara Tabalong FM Kalimantan Selatan, TV Tabalong Kalimantan Selatan, Persada Kabupaten Blitar Jawa Timur, Suara Pasuruan Jawa Timur, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Irama, Purworejo Jawa Tengah, Langkisau Pesisir Selatan Sumatera Barat, Abdi Persada Provinsi Kalimantan Selatan, Sturada Karawang Jawa Tengah, RKS Sumedang Jawa Barat, Purbasora Tasikmalaya Jawa Barat, Rapa Pakpak Barat Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Deli Serdang Sumatera Utara, Suara Bersatu Sinjai Sulawesi Selatan, Suara Anjuk Ladang Nganjuk Jawa Timur, Suara Bone Brada Sulawesi Selatan, Kartini Jepara Jawa Tengah, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Sare Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur, Solok Nan Indah Kabupaten Solok Sumatera Barat, Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah, Indonesia Persada AI, untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia, Mental Health Series, Indonesia Darurat Kesehatan Mental, dengan tema Bencana Datang, Harapan Jangan Hilang, Menjaga Kesiapsiagaan dan Kesehatan Mental Masyarakat. Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pemirsa dan pendengar LPPL Indonesia, kita mulai pembahasan pertama dengan melihat realitas yang terjadi ketika bencana datang. Bencana seringkali datang dalam situasi yang tidak kita harapkan. Karena itu memahami resiko dan mengetahui apa yang harus dilakukan menjadi bagian penting dari kesiapsiagaan. Dan bukan hanya kesiapan secara fisik, kondisi mental kita juga bisa ikut terdampak. Baik, sebelumnya Rina ingin menyapa narasumber pada kesempatan kali ini. Yang pertama kita sapa Pak Berton.
2: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, pemirsa maupun pendengar acara ini.
0: Baik. Dan juga ada Mbak Hafiza. Apa kabarnya hari ini, Mbak Hafiza?
3: Alhamdulillah, sehat, Mbak Rina. Bagaimana, Mbak Rina, kabarnya?
0: Iya, alhamdulillah baik juga, Mbak Hafiza. Izin, Mbak Hafiza, ya, kita ke Pak Berton terlebih dahulu. Baik, Pak Berton, ini sebelum berbicara lebih jauh mengenai penanganan bencana nih, bagaimana sebenarnya masyarakat perlu, Pak Berton, memahami kondisi dan resiko bencana yang ada di lingkungan masing-masing? Apakah setiap daerah ini, Pak Berton, memiliki karakter resiko yang berbeda sehingga masyarakat juga perlu memiliki bentuk kesiapsiagaan yang berbeda pula nih, Pak Berton?
2: Ya, terima kasih ya atas kesempatan ini. Kami kira ini acara yang luar biasa, bagus sekali. Jadi menggabungkan dua aspek tadi yang saling melengkapi, saya setuju. Karena ada bagaimanapun aspek kebencanaan ini perlu ditunjang dengan aspek psikologi. Sehingga dua hal ini menjadi kekuatan yang bersinergis dan tentu membuat masyarakat kita akan semakin kuat atau tangguh dalam penanggulangan bencana. Baik, kita tahu bersama bahwa Indonesia itu berada di daerah cincin api, kita sudah tahu. Tapi ada seorang ahli mengatakan bahwa Indonesia itu berada di atas mangkok, ya, berada di atas mangkok bubur. Jadi kerupuk ditaruh di atas mangkok bubur yang panas gitu ya. Jadi artinya itu suatu ketika nanti bisa bergoyang ke sana, bergoyang ke sini, oleng ke sana, oleng gitu ya. Dan kita memang alami itu saat ini. Kita tahu bahwa kegempaan sering terjadi, gunung meletus sering terjadi, banjir longsor, karhutlah sekarang, banjir bandang juga terjadi. Dan hampir semua, ya saya katakan hampir semua risiko bencana, ancaman bencana ada di Indonesia. Hanya satu yang saya catatan saya yang nggak ada, avalanche. Avalanche ini adalah longsoran es di salju yang ada di dari gunung ke bawah. Nah ini nggak ada, memang kita tidak ada salju abadi yang berpotensi untuk meluncur. Artinya para pemirsa maupun pendengar yang budiman, kita perlu waspada, kita harus waspada. Dan tadi disampaikan memang karakter satu daerah ke daerah lain berbeda karena karakteristik dari alam atau tempat kita tinggal itu juga berbeda. Ada lembahnya, lembah yang curam, ada tinggal yang di daratan rendah, tetapi ada juga nanti tiba-tiba ada di atasnya gunung. Kemudian laut kita juga berbeda, garis pantainya ada yang punya pasir, onggokan pasir, apa nah, gunung-gunung pasir, bukit-bukit pasir, ada yang tidak punya, ada yang punya tumbuh mangrove, ada yang tidak tumbuh. Jadi ini semua membuat karakteristik potensi bencana di satu daerah itu sangat berbeda. Tentu para pemirsa, para pendengar, kita pun harus menyikapi ini dengan cara berbeda. Tapi sebenarnya ada benang merahnya di mana kita harus siap siaga dalam menghadapi potensi bahaya ancaman bencana yang bisa terjadi kapan saja. Itu mungkin penjelasan awal, Mbak Rina.
0: Daerah di suatu daerah misalnya tidak ada pantai kah, misalnya tidak ada gunung kah gitu, Pak Bertonnya, berarti tetap harus siap siaga, waspada. Demikian berarti Pak Bertonnya.
2: Begini, saya selalu pada seluruh pemirsa ataupun audiens saya, kita itu walaupun rasanya, Kabupaten di Indonesia ini tidak ada yang hijau atau aman terhadap bencana. Itu satu hal yang perlu kita catat. Kemudian memang satu kabupaten dengan kabupaten lain berbeda ancaman atau indeks risiko bencananya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu seluruh hadirin yang saya hormati, kita itu pindah, kita itu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya orang Sumatera Utara, pernah bekerja di Sulawesi Utara, pernah di Takengon, pernah di mana tempat. Itu semua saya bekerja, berpindah dalam rangka kerja. Ada juga nanti berpindah dalam rangka bisnis. Ada juga masalah sosial, di mana ada acara keluarga, segala hal. Kemudian acara keagamaan. Dan ini semua harus kita ketahui. Artinya, kalau saya saat ini misalnya pergi ke, katakan ke Jawa Timur, saya perlu tahu karakteristik bencana, jenis bencana apa yang ada di sana. Sehingga ketika itu berpotensi terjadi, saya lebih siap daripada tidak ada pengetahuan sama sekali tentang ancaman bencana di Jawa Timur.
0: Oke, baik Minggu, semoga bisa dipahami seluruh masyarakat di Indonesia ya, bagian manapun tetap harus waspada. Baik, kita beralih nih Pak Berton, membahas terkait informasi nih Pak Berton ya. Pak Berton, ketika masyarakat mendapatkan informasi bahwa terjadi atau berpotensi terjadi bencana, apa hal yang paling penting yang harus dilakukan kami sebagai masyarakat?
2: Jadi tentu yang pertama perlu kita ketahui adalah pertama-tama sebelum terjadi bencana normal begini, kita perlu mencari tahu nih tentang informasi bencana apa saja yang terjadi, berpotensi terjadi, dan besarnya pernah terjadi seperti apa. Jadi itu kita memiliki di BNPB inaris.go.bnpb.go.id. Silakan Inaris. Nanti Indonesia Risk, sebenarnya Inarisk itu menyampaikan informasi-informasi secara spasial terhadap risiko bencana yang berpotensi terjadi. Jadi itu sudah kita dapat, bisa di HP. Di HP ini ada namanya Inarisk Personal, silakan untuk di-download. Sehingga ketika terjadi sesuatu, ya, dari Inaris personal ini bisa mendapatkan notifikasi. Selain itu, tentu kita dapat informasi kejadian-kejadian atau pada saat kejadian awal itu dari BMKG, dari Mahma Gunung Api, itu bisa didapat informasi-informasi. Dari informasi ini, dari awal nih, tentu kita bisa mengolah, mencari tahu apa strategi saya, keluarga saya. Jadi saya misalnya di keluarga nih, ada di dalam keluarga itu bisa ada nenek kita, orang tua kita, bisa pembantu rumah tangga, bisa bayi, bisa anak, bisa macam-macam di dalam keluarga. Nah ini juga kita perlu menyampaikan bagaimana di potensi terjadi bencana gempa atau banjir ataupun kebakaran, sehingga kita bisa melakukan strategi. Sering saya katakan ini, para pemirsa ataupun pendengar yang budiman, kalau kita naik pesawat selalu disampaikan gerak ini menuju ini, ketika terjadi sesuatu itu selalu mendengar, didengar, diperhatikan penumpang atau tidak, itu kewajiban mereka. Nah, di rumah tangga kita, wajiban kita apalagi gitu ya, menyampaikan informasi ini kepada keluarga. Nah, selain itu, kami juga perlu menyampaikan ada peta-peta yang perlu kita buat sebenarnya di rumah, informasi. Kalau kita ke hotel lagi, di hotel, di kamar, di dinding hotel atau di pintu hotel itu selalu dikatakan, Anda berada di sini ketika terjadi kebakaran atau gempa bumi, lari ke sini. Konon juga di rumah kita, bisa nggak seperti itu kita buat? Jangan kita langsung berharap, oh semua ini pasti tahu keluarga kita ini. Iya, keluarga kita. Ketika ada tamu misalnya, belum tentu tahu di mana dia berada saat itu dan larinya kemana. Jadi informasi penting kita aplikasikan di dalam keluarga terutama. Begitu terjadi sesuatu, kita bisa melakukan tindakan. Si suami melakukan apa, si bapak, si ibu melakukan apa. Apa anak mau diambil seperti apa ketika ada kecil, orang tua. Ini bisa didiskusikan dengan keluarga. Kelihatannya aneh, aneh kalau kita membicarakan ini dan keluarga. Tetapi sesungguhnya itu akan sangat-sangat bermanfaat ketika kita butuhkan atau ketika terjadi bencana yang sesungguhnya datang. Itu mungkin Mbak Rina penjelasan saya.
0: Baik, izin Pak Berton, kita beralih ke Mbak Hafiza ya dari sisi psikolog. Baik, Mbak Hafiza, ini sebenarnya bagaimana nih bencana dapat mempengaruhi kondisi mental seseorang? Misalnya tadi seperti yang Rina sampaikan di awal, ada perasaan takut, panik, cemas, bahkan sulit tidur nih Mbak Hafiza. Saat juga ada perasaan, di satu sisi perasaan kehilangan. Apakah respon tersebut yang Rina sampaikan ini wajar dialami seseorang Mbak Hafiza?
3: Ya, baik, terima kasih. Banyak atas kesempatannya ya Mbak Rina. Sebetulnya menarik kalau misalkan kita bicara tentang bagaimana sih kondisi psikologis orang-orang terutama yang terdampak. Karena kalau misalkan kita lihat lebih jauh, biasanya kalau kita bicara tentang psikologis, tidak hanya yang terdampak loh, yang tidak hanya yang terdampak secara langsung yang mengalami gejolak psikologis, tapi ternyata orang-orang di sekitar atau bahkan seluruh masyarakat Indonesia itu mengalami kecemasan tersebut. Gitu. Nah, kalau misalkan kita kaitkan dengan situasi bencana, bencana tadi Pak Bertan sampaikan gitu ya, bahwa ternyata kalau kita tinggal di Indonesia, ternyata bencana itu bisa terjadi kapanpun gitu, tanpa diduga-duga. Entah itu gempa bumi, entah itu banjir, gunung meletus, dan sebagainya. Nah, lantas, hal tersebut kan yang membuat kekhawatiran dan kecemasan masyarakat itu semakin tinggi, terutama mungkin tadi ya yang tinggal di daerah kabupaten gitu. Tadi juga saya mencatat bahwa oh, ternyata kabupaten di Indonesia itu tidak ada yang statusnya hijau gitu, meskipun indeks risiko bencananya itu berbeda-beda. Nah, tapi secara gejala psikologis tentu itu akan memberikan suatu itu hal yang mungkin tidak menyenangkan gitu kalau saya bilang. Nah, biasanya bencana itu tuh membawa beberapa hal ya. Misalkan yang pertama, kalau cemas, stres itu sudah pasti gitu. Tapi sebetulnya apa sih yang membuat kita cemas? Yang pertama itu adalah bagaimana kita kehilangan rasa aman. Bencana memberikan kita ketidakpastian tentunya. Nah, ketidakpastian apa? Ketidakpastian dari rasa aman yang dirasakan, bahwa ada keyakinan bahwa saya berada dalam kondisi yang tidak selalu aman gitu. Saya bisa mendapati bencana kapanpun dan dimanapun, itu yang pertama terkait dengan rasa aman. Sehingga orang yang rasa amannya terancam itu nggak bisa tenang jadinya. Nah, jadi kan tadi makanya kecemasannya semakin tinggi, apalagi untuk orang-orang yang berada di wilayah yang sebelumnya pernah bencana juga gitu, pernah memiliki bencana yang besar, tentunya ada bentuk sebuah trauma gitu yang mungkin dirasakan. Itu yang pertama, rasa aman. Yang kedua juga adanya kehilangan rasa kendali gitu. Rasa kendali akan apa? Rasa kendali bahwa bencana ini tidak bisa saya kendalikan loh. Bencana ini yang bisa saya lakukan adalah mengantisipasi. Tapi kebanyakan orang yang cemas duluan itu tuh nggak kepikiran untuk mengantisipasi hal tersebut. Sehingga tadi Pak Benton sampaikan juga, nampaknya harus ada persiapan gitu, atau hal-hal yang bentuknya edukasi, yang sosialisasi, tidak hanya ke masyarakat umum tapi ke keluarga kita dulu gitu. Nah, terutama mungkin untuk anak muda gitu ya, anak muda jadinya punya tugas, biasanya kan lebih aware nih sama sosial media, sama media-media lainnya. Oke, mungkin kita mulai dari lingkungan keluarga. Nah, itu yang kedua terkait dengan rasa kendali. Lalu yang ketiga juga biasanya rasa keterhubungan, yang pada akhirnya seseorang tuh, masyarakat tuh merasa sendiri, nanti saya tuh harus kemana? Karena entah itu kurangnya informasi terkait dengan, oh bagaimana nih kalau misalkan bencana terjadi, apa yang harus saya lakukan? Harus kemana saya pergi? Dan semacamnya. Sehingga tentunya peran media sosial, peran anak muda, dan peran masyarakat seluruh Indonesia, ini tuh perlu dimulai dari bentuk pengetahuan dan awareness terlebih dahulu gitu. Terkait dengan, oh ternyata misalkan penyakit,

0: jika ada dalam situasi bencana. Yang paling penting adalah ini bagaimana kita mendapatkan informasi yang benar, seperti yang disampaikan Pak Berton tadi, memahami situasi dan juga kemudian mengelola respon agar kita tetap dapat mengambil keputusan yang tepat. Baik pemirsa dan pendengar, setelah ini kita akan masuk ke pembahasan yang lebih praktis, apa yang bisa kita lakukan ketika bencana ini benar-benar terjadi. Bagaimana tetap tenang ketika situasi di sekitar kita penuh dengan tekanan, dan bagaimana kita membantu keluarga, orang-orang sekitar kita yang sedang mengalami ketakutan tersebut juga. Dan kami informasikan bahwa talk show ini disiarkan secara langsung melalui YouTube Persada ID TV dan YouTube Program TV Tabalong, serta disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia sebagai penjaga ketahanan informasi daerah yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Live Talk Show serentak berjejaring LPPL Indonesia Mental Health Series. Bencana datang, harapan jangan hilang. Menjaga kesiapsiagaan dan kesehatan mental masyarakat. Disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, Tuntung Pandang Tanah Laut Kalimantan Selatan, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, Selawi Kota Tegal Jawa Tengah, Panglima Polem Aceh Besar Aceh, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Citra Bahari Rembang Jawa Tengah, Suara Rakyat, Hulun Tahalo Gorontalo, Praja Angkasa Trenggalek Jawa Timur, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Suara Kendal Jawa Tengah, Pradia Suara Tuban Jawa Timur, Radio Republik Kabupaten Bangli Bali, Radio Suara Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur, Pesoda Wonosobo Jawa Tengah, Suara Mapi Papua Selatan, Banua Malakbi Sulawesi Barat, Suara Kampariau, Suara Gersik Streaming Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Abirawa Top Batang Jawa Tengah, Purwodadi Gerobokan Jawa Tengah, Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah, Indonesia Persada AI untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia Mental Health Series, Indonesia Darurat Kesehatan Mental, dengan tema Bencana Datang, Harapan Jangan Hilang, Menjaga Kesiapsiagaan dan Kesehatan Mental Masyarakat. Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
0: Baik pemirsa dan pendengar LPPL Indonesia, Anda masih bersama kami dalam live talk show serentak Mental Health Series dengan tema Bencana Datang, Harapan Jangan Hilang. Kita sedang membahas bagaimana kesiapsiagaan menghadapi bencana juga perlu diiringi dengan kesiapan mental. Kalau tadi kita sudah membahas realitas dan dampak bencana, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dekat dengan kehidupan kita. Dan kita kembali ke Pak Berton terlebih dahulu, izin Mbak Hafiza ya. Pak Berton nih, ketika bencana terjadi, masyarakat tentu membutuhkan informasi untuk menentukan langkah. Informasi seperti apa nih yang sebaiknya menjadi pegangan masyarakat, dan juga sebaliknya, informasi seperti apa yang justru sebaiknya dihindari karena justru bisa membuat masyarakat semakin panik atau mengambil keputusan yang keliru bahkan, Pak Berton.
2: Ya, terima kasih buat pertanyaannya. Tadi saya kira sebelum saya itu Mbak Hafiza juga tadi sudah menyampaikan luar biasa ya, bagaimana dampak sebuah bencana ataupun mendengar sebuah bencana akan menimbulkan beberapa hal gejolak di dalam diri seseorang ataupun keluarga, luar biasa. Jadi ini perlu kita hindari tentu dengan melakukan kesiapsiagaan. Jadi tentu informasi yang perlu kita dengarkan itu adalah informasi yang resmi dari pemerintah atau institusi yang memang kredibel. Informasi ini adalah kita perlu mengetahui di mananya, ya, di mana kejadian ini. Kalau memang kita bukan kita yang terdampak, kita mendengar ini sekarang. Seperti apa dampak? Menjalar enggak, dalam artian gini, banjir misalnya, bisa itu menjalar apa enggak, apa mengenai saya apa enggak, kemudian besarannya tadi seperti apa, dampaknya seperti apa, ini perlu kita dapatkan informasi ini secepat mungkin, tentu dari beberapa sosial media yang resmi tentu, kemudian

0: Dari radio juga perlu, dari TV. Kalau gempa bumi, tsunami, itu TV akan langsung stop, langsung. Udah prosedur TV kita ketika mau terjadi tsunami, siaran langsung apapun itu akan stop menyiarkan adanya tsunami. Itu satu hal yang perlu masyarakat tahu. Kemudian tentu ada dari media sosial, tetapi media sosial ini banyak yang menyesatkan. Kita perlu memperhatikan message-message ini dari siapa kredibilitasnya. Jangan sampai yang belum terverifikasi di kita dengar atau kita langsung telan bulat-bulat tanpa ada klarifikasi dari institusi yang terkait. Jadi ini akan menimbulkan kepanikan baru nanti. Mbak Hafiza mungkin nanti akan bisa menjelaskan seperti apa. Selain itu, kita juga perlu mendapatkan informasi-informasi tadi, menyampaikan informasi tersebut kepada orang-orang lain tentu. Jadi kita intinya adalah kita perlu mendapatkan informasi yang kredibel, yang dapat dipahami, kemudian tentu bisa juga kita sampaikan kepada orang lain tanpa menambahkan informasi yang lain. Dalam artian, jangan sampai membuat informasi tersebut jadi bias. Nah, kami dari BNPB maupun kementerian yang lain, ketika ada suatu hal yang sangat mendesak, seperti banjir bandang tiba-tiba atau gempa bumi, tsunami, ini langsung connect sebenarnya dengan masyarakat. Kita tahu gempa yang baru terjadi di Barat Daya Sumba, Sumba Barat Daya, itu hari Minggu yang lalu ya, hari Minggu, tepatnya tanggal 4 kemarin, 4 Oktober, itu langsung beberapa saat kemudian dari teman kita BMKG sudah menyampaikan informasi, dan ini perlu didengarkan sehingga informasi tersebut dapat dipahami dengan utuh, dengan benar gitu ya. Kemudian pemirsa yang ataupun pendengar yang budiman, saya perlu sampaikan juga terkait gempa bumi misalnya, tidak perlu kita mendapatkan informasi dari manapun, kita sudah tahu itu informasi. Ya, gempa goyang tersebut itu sudah informasi. Nah, bagi warga yang ada dekat dengan apa namanya? Titik atau garis pantai, ini menjadi warning. Nggak perlu ada informasi dari mana, langsung segera melakukan tindakan yang terukur. Yang terukur dalam artian bisa langsung pergi ke dekat bukit misalnya, menjauh dari pantai misalnya. Misalnya kita ada 100 meter dari pantai, saya sekarang bisa 300 meter, siapa tahu nanti ada tsunami gitu ya. Jadi tanpa mendengarkan aba-aba dari manapun sebenarnya, untuk gempa bumi terutama yang ada di yang dirasakan masyarakat di pesisir itu menjadi warning ya, nggak usah itu langsung melakukan aksi nyata yang terukur, tentu nggak usah menimbulkan kepanikan yang mendalam, tapi bisa menjauh dari pantai atau pergi ke bukit. Nah, untuk kadang-kadang terjadi juga misalnya gempa itu malam hari. Ini bagaimana nih? Ini pun kalau memang ada gempa malam hari, itu kalau boleh ini ada sistem yang kita bangun di masyarakat. Ya. Jadi ada siskamling dulu, kalau zamannya Orde Baru itu ada siskamling. Ini perlu kita galakkan. Monitoring itu menjadi penting. Jadi monitoring keadaan sekitar, terutama pada saat kita lengah dalam tanda kutip ya. Lengah itu kita tertidur, kita ada asik, ada pesta, ada apa. Jadi perhatian tercurah kepada sesuatu kejadian. Ini perlu ada pengingat. Jadi monitoring itu, sistem monitoring itu menjadi penting di masyarakat yang dapat membangunkan orang pada saat tidur atau membuat orang tersadar pada saat ini, pada saat memang perhatian secara fokus kepada suatu kejadian. Jadi itu mungkin Mbak, dari Mbak Rina yang bisa saya sampaikan.
1: Baik, mungkin berkaitan juga dengan jawaban Pak Berton. Pertanyaannya begini Pak Berton, kan dalam situasi darurat kan kepanikan ini bisa membuat seseorang tidak bisa berpikir jernih nih Pak Berton, yang kita tidak bisa memungkiri hal itu. Apa yang bisa dilakukan masyarakat nih Pak Berton agar tetap tenang dan juga bisa mampu terutama tadi mengambil keputusan yang tepat ketika menghadapi situasi darurat? Kan kita tidak bisa nih Pak Berton ya, tenang, tapi misalnya terjadi, aduh, gimana nih?
0: Saya yakin setiap kejadian yang mendatangkan ketiba-tibaan itu akan menimbulkan kepanikan, dan itu sangat psikologis sebenarnya. Jadi intinya adalah dari kita tadi Mbak Hafizah sudah menyampaikan antisipasi. Antisipasi ini membuat kita tentu membuat strategi untuk melakukan hal-hal yang nanti, bila terjadi sesuatu ini perlu kita lakukan. Nah, saya sudah menyampaikan tadi simulasi penting, pengetahuan penting, sampaikan kepada orang lain penting, simulasikan di keluarga ataupun di masyarakat penting, di sekolah, di kantor, dimanapun penting. Ini begitu kita melakukan ini semua, tentu kita sudah tahu perannya di mana, larinya kemana, arahnya kemana, paling tidak itu melekat di pikiran kita. Jadi bisa mengambil keputusan itu, otak kita itu bisa langsung connect dengan apa yang pernah dilakukan, pernah disampaikan, atau pernah mendapatkan informasi, gitu ya. Jadi saya berharap ini para pemirsa atau pendengar yang ada di semua tempat, informasi ini menjadi penting. Ketika kita mendengarkan, sudah mendengarkan ini, gitu ya, kita laksanakan di dalam keluarga, itu pasti terpatri di pemikiran anggota keluarga kita misalnya, atau anggota masyarakat kita, untuk ketika terjadi bisa melakukan sesuatu. Kepanikan bisa redam, lebih redam lah, bukan meredam 100%, tapi sudah lebih antisipatif, dan kepanikan bisa mengecil ketika kita sering kita lakukan. Misalnya, kalau saya pernah ke Jepang, setiap hari itu di lantai media, yaitu kebutuhan di media, setiap hari itu pagi-pagi itu disampaikan, ini kita berada di segini lantai, jumlah orang di sini sebanyak ini, lift akan mati ketika bla bla bla, kamu tidak boleh panik bla bla bla gitu. Jadi itu sudah sering disampaikan, pulang pun demikian. Jadi itu mungkin tidak membosankan, tetapi sudah langsung ya kayak, mohon maaf nih, kayak teman-teman muslim yang sholatnya 5 kali 1 hari itu langsung udah jadi tuh, gerakannya udah tahu, doanya udah tahu gitu ya. Karena memang udah setiap hari dilaksanakan, didengar, dan dipraktekkan. Jadi itu mungkin buat kami, pengetahuan itu penting, di pemetaan itu penting, peta bagaimana tadi lari kemana, oleh siapa, diskusikan perannya siapa penting, kemudian simulasikan, baik itu dalam keluarga, komunitas, masyarakat, itu bisa dilaksanakan, niscaya ya, nanti akan kepanikan akan berkurang. Demikian Mbak Rina.
1: Baik, luar biasa, jadi tidak hanya dari segi pemerintahnya saja, tapi didukung juga dengan masyarakat yang turut mempraktekkan, ada implementasinya langsung dari masyarakat. Baik, izin Pak Berton, kita beralih ke psikolog kita yang luar biasa, Mbak Hafizah. Izin Mbak Hafizah kembali. Ini jika seseorang menghadapi rasa takut, cemas, panik seperti yang disampaikan di awal tadi, ketika dirinya maupun keluarganya terdampak bencana nih, langkah sederhana apa sih Mbak Hafizah yang bisa dilakukan seseorang untuk membantu dirinya menjadi lebih tenang, dan juga orang di sekitarnya juga menjadi lebih tenang dalam situasi yang penuh dengan tekanan? Misalnya ada teknik sederhanakah yang bisa dilakukan saat merasa panik?
2: Baik, nah sebetulnya jawaban saya akan melengkapi jawabannya Pak Berton ya teman-teman. Kalau misalkan kita semua berada dalam situasi tertekan, situasi cemas, situasi stressful, tentu biasanya pendekatannya tuh harus ada dua ya teman-teman ya. Kalau dari pandangan psikologi ya, tentunya yang pertama problem fokus. Kalau kita ngomongin problem fokus, itu terkait dengan strategi, action plan, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya pelajari, gitu, terkait dengan kesiapsiagaan yang perlu dilakukan, gitu. Tapi kadang yang suka dilupakan tuh, yang kedua, emotion fokus. Jadi bagaimana kita tuh bisa mengelola emosi kita, bagaimana kita bisa pada akhirnya misalkan kayak gini, kemarin ketika gempa NTT saya dapat klien gitu ya, bahwa oh ternyata dia mengalami stres berat, mengalami kecemasan yang sangat tinggi. Kenapa? Karena terpapar dengan pesan broadcast di WhatsApp gitu, katanya gempa besar akan segera terjadi lagi gitu, persiaplah. Nah, itu hal-hal yang demikian yang sebetulnya kan sifatnya mungkin belum belum valid gitu ya. Apakah informasi tersebut juga tidak tahu kan sumbernya dari mana. Nah, ternyata hal tersebut membuat dirinya pada akhirnya yang mungkin awalnya tahu apa yang harus dilakukan tiba-tiba jadinya ngeblank. Kenapa ngeblank? Karena dia istilahnya terjebak dengan pikiran dan perasaannya sendiri. Gitu. Terus saya sampaikan bahwasannya ini untuk teman-teman juga ya. Ketika mungkin teman-teman menghadapi situasi bencana, kalau teman-teman merasa takut, merasa cemas, nggak apa-apa karena itu adalah situasi normal. Situasi normal dari maaf, respon normal dari situasi yang tidak normal. Gitu sebetulnya. Jadi teman-teman yang pertama, teman-teman yang harus pahami bahwa jangan memaksakan untuk tidak takut. Jangan memaksakan untuk tidak cemas. Kalau misalkan takutnya terasa, tidak apa-apa. Nah, makanya hal terpenting yang bisa dilakukan itu yang pertama tadi, bahwa tidak memaksakan untuk emosi negatif itu muncul. Yang kedua, terhubung. Selalu terhubung gitu. Karena kan tadi yang saya sampaikan di awal, berarti kan tiga poinnya tuh rasa aman, rasa kendali, dan rasa keterhubungan. Nah, berarti kan kita harus harus menyelesaikan tiga hal ini nih yang sempat hilang. Nah, salah satunya teman-teman yang paling mungkin dan memberikan impact yang besar secara psikologis biasanya rasa keterhubungan. Gitu, rasa keterhubungan dari apa? Nah, kita usahakan bisa selalu terhubung, entah itu dengan keluarga, entah itu dengan lingkungan sekitar, dengan tetangga. Jadi akan selalu ada edukasi dan sosialisasi bahwa jangan mengisolasi diri gitu. Nah, itu kan jadi pentingnya teman-teman untuk selalu merasa terhubung. Tapi kalau misalkan ditanya terkait teknik apa nih yang misalkan saya bisa lakukan untuk sendiri, kalau misalkan kondisinya memang akan sulit gitu ya untuk bisa terhubung dengan orang lain gitu. Nah, sebetulnya beberapa hal yang bisa kita bahas dari segi emotion focus ya. Saya bicara tentang emotion focus adalah bagaimana kita bisa mengelola emosi dengan cara apa? Dengan cara kita jangan mengeluarkan reaksi panik. Dengan cara apa? Jeda. Nah, tapi jeda tuh perlu digarisbawahi, mungkin kemarin sempat ramai ya, bahwa jeda itu tuh bukan berarti kita memutus diri dengan realitas gitu. Dengan pada akhirnya ya sudah saya pasrah misalkan, atau misalkan ya sudah saya tidak peduli dengan misalkan dengan orang orang lain yang sedang terdampak nih secara bencana. Tapi lebih kepada jeda tuh untuk apa? Untuk pada akhirnya kita bisa berpikir. Jadi jeda tuh bukan solusi, tapi jeda tuh jembatan menuju solusi gitu. Jadi kalau solusinya tetap di problem fokus, tapi teman-teman emotion fokusnya jangan dilupakan. Jadi jangan misalkan untuk apa nih? Ya, jangan takut, jangan panik. Tidak seperti itu. Kalau misalkan merasa takut, ya tidak apa-apa takut gitu. Tapi apa berarti yang bisa dilakukan untuk saya bisa mengatasi ketakutan tersebut sehingga saya bisa merasa lebih tenang? Karena dengan lebih tenang berarti problem fokus yang mungkin sudah saya ketahui, yang mungkin sudah disosialisasikan, itu tuh bisa dilakukan pada akhirnya gitu. Karena biasanya banyak mental block ya ketika cemas tuh tiba-tiba ngeblank, tiba-tiba hal yang mungkin harusnya dilakukan karena saking cemasnya jadi ada bentuk impulsivitas yang dilakukan dan semacamnya. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman, memahami emosi, emotion focus itu juga tidak kalah pentingnya dengan bagaimana kita mengetahui strategi atau arah-arah ke problem fokusnya. Begitu mungkin Mbak Rina.
1: Oke, okay, baik. Ini Mbak Hafiza luar biasa sekali penjelasannya. Tapi Mbak Hafiza, bagaimana kapan seseorang nih Mbak Hafiza membutuhkan bantuan lebih lanjut, baik itu ke Mbak Hafiza sebagai psikolog mungkin ataupun terhadap lingkungan sekitar. Misalnya sulit untuk membagikan hal tersebut, kapan seseorang tersebut nih okay, ini perlu bantuan orang lain? Kapan nih Mbak Hafiza? Adakah tanda-tandanya yang dirasa dari seseorang tersebut?
2: Oke, baik. Nah, sebetulnya biasanya kalau kita bicara tentang klinis, kita lihat dulu nih situasinya tuh, triggernya tuh apakah memang nyata sedang terjadi. Namun apabila triggernya sudah terjadi dan ada bekasnya gitu, entah itu 1 minggu, 2 minggu setelahnya, apa nih indikatornya? Yang pertama tentu indikatornya dia tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan optimal secara psikologis. Karena apa? Karena trauma, biasanya kan punya ketakutan-ketakutan, terus kayak punya, tiba-tiba ini misalkan seorang anak gitu ya, yang banyak tuh kan anak dan perempuan dan lansia ya, biasanya kalau di program psikososial bencana tuh, misalkan jadinya nggak mau keluar rumah nih, gitu kan, para anak-anak biasanya, karena takut nih, kalau misalkan kemarin saya di Aceh, kayak ini anak-anaknya kalau udah hujan sedikit aja lari-larian nangis gitu. Nah, hal yang seperti itu. Terus pun begitu pun dengan para lansia dan perempuan di sana gitu ya. Nah, yang pertama tadi terkait dengan bagaimana tidak mereka tidak bisa menjalankan aktivitas secara optimal. Gitu. Entah itu kan karena mungkin juga ada bentuk situasi kalau misalkan pada korban ya. Pada korban bencana kan lebih ke ya situasi lingkungan yang tidak memungkinkan, mungkin mereka harus tinggal di hunian sementara dan semacamnya. Tapi kan masyarakat lain juga terdampak ya biasanya, masyarakat yang tidak merasakan pun gitu. Nah, itu juga perlu dipahami bahwa oh ternyata kalau misalkan aku tidak bisa menjalani aktivitas sehari-hari, nampaknya aku butuh pertolongan, entah itu profesional atau mungkin teman cerita gitu. Nah, tapi lebih jauhnya itu tentunya indikatornya itu adalah apabila itu membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain. Jadi kalau misalkan ada perilaku-perilaku yang keluar yang pada akhirnya membahayakan dirinya dan apalagi membahayakan orang lain. Nah, nampaknya itu sudah perlu bantuan gitu. Entah itu perlu bantuan psikologis atau sesimpel perlu kehadiran seseorang di mana dia akhirnya bisa merasa lebih aman. Gitu, karena tadi ya, mengembalikan rasa aman, berarti rasa aman yang telah hilang akibat bencana, dia perlu dapatkan kembali. Gitu, salah satunya dengan tadi ya, connectedness. Begitu Mbak Rina.
1: Wah, wow, luar biasa ya. Jadi Mbak Hafiza, Pak Berton yang menghadapi bencana bukan berarti harus selalu terlihat kuat dan tidak boleh merasa takut ya. Justru kita perlu memahami apa yang sedang kita rasakan, mencari informasi yang benar, tetap terhubung dengan orang-orang sekitar, dan tidak ragu mencari bantuan ketika memang benar-benar diperlukan. Dan setelah itu kita akan berbicara tentang bagaimana kita bisa bangkit dan membangun ketangguhan bahkan sebelum bencana itu datang. Baik, kami informasikan bahwa talk show ini disiarkan secara langsung melalui YouTube Persada ID TV dan YouTube program TV Tabalong, serta disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia sebagai penjaga ketahanan informasi di daerah yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan. Baik.
3: Live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia, Mental Health Series, Bencana Datang, Harapan Jangan Hilang, Menjaga Kesiapsiagaan dan Kesehatan Mental Masyarakat. Disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID. Langsek Manisi Junjung Sumatera Barat, Gemarandik Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Bintan FM Kepulauan Riau, Radio Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Bromo Kabupaten Purbalingga Jawa Timur, Bercahaya Cilacap Jawa Tengah, Suara Citra Lamandau Kalimantan Tengah, Suara Daya Taka Pasar Kalimantan Timur, Gemasa Ijan Kota Baru Kalimantan Selatan, Semura Murung Raya Kalimantan Tengah, Suara Bersujud Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, Suai Indragiri Hulu Riau, Radio Peduli Kota Parepare Sulawesi Selatan, Suara Lumajang Jawa Timur, Suara Bangkalan Madura Jawa Timur, Gema Bungo Jambi, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah, Indonesia Persada AI untuk menyiarkan baik. Anda tengah menyimak live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia, Mental Health Series, Indonesia Darurat Kesehatan Mental, dengan tema Bencana Datang, Harapan Jangan Hilang, Menjaga Kesiapsiagaan dan Kesehatan Mental Masyarakat. Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Baik, pemirsa dan pendengar PPL Indonesia, kembali dalam Mental Health Series edisi hari ini. Tadi kita sudah membahas bagaimana memahami resiko bencana, bagaimana bencana dapat juga mempengaruhi kondisi psikologis seseorang, serta apa yang dapat dilakukan ketika menghadapi situasi darurat. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari Mental Health Series edisi hari ini, yaitu tentang aksi dan juga harapan ke depan. Kita ke Pak Berton terlebih dahulu. Baik Pak Berton, kita mulai dari sisi kesiapsiagaan. Apa sih Pak Berton langkah sederhana yang sebenarnya bisa mulai dilakukan setiap keluarga dari sekarang untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana? Mungkin tadi sudah disampaikan, tapi mungkin ini yang lebih sederhana lagi nih Pak Berton. Bagaimana yang harus keluarga lakukan mulai dari sekarang?

0: ahí no está bien acá.
1: Izin.
2: Halo.
1: Ada. Halo. Silakan Pak Bertan. Mungkin.
2: Oh. Baik. Ya, selain tadi edukasi, tadi yang saya sampaikan, ada juga kesiapsiagaan nyata yang mengurangi beban mental. Misalnya memiliki rencana keluarga, kedaruratan keluarga. Ketakutan terbesar kita saat bencana adalah tadi terpisah dari anggota keluarga, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Haviza itu. Nah, ini perlu kita susun sebenarnya skema di mana titik kumpul kita, jalur evakuasi kita di mana, nomor-nomor kontak darurat seperti apa. Ini perlu kita untuk mengurangi rasa kecemasan kita. Kemudian tas siaga tadi sudah disampaikan, ini tas siaga itu menjadi penting. Ada misalnya ada obat-obatan, kalau memang butuh obat, air minum itu perlu. Kemudian keperluan senter atau apapun itu menjadi penting untuk 3 hari pertama. Kemudian tentu sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat, kita perlu memperkuat jejaring. Jejaring dan modal sosial kita itu kan gotong royong. Nah, membangun kegotong royongan dengan warga itu saya kira menjadi penting. Saya katakan tadi, upaya untuk melakukan monitoring itu perlu bergantian atau ada yang kita minta untuk melakukan hal-hal memantau gitu ya. Kemudian mengenal kelompok rentan, ini juga menjadi penting. Jangan sampai kelompok rentan yang ada di komunitas, dalam keluarga, kita lupakan. Nah, itu bisa tentu kalau kelompok rentan ini bagaimana kita mengadakan apa namanya strategi untuk bisa berlari cepatkah atau melakukan hal-hal yang lain. Satu hal lagi, latihan rutin. Simulasi kebencanaan itu menjadi penting, dan pengelolaan informasi dan literasi media juga menjadi penting untuk kita menyaring tadi, menyaring informasi, informasi apa yang perlu kita sampaikan, yang perlu kita dengar itu menjadi penting. Itu mungkin, Mbak.
1: Wow, luar biasa sekali ini. Semoga masyarakat mencatat ya setelah ini, jangan sampai terlewat, karena penting sekali kita untuk siap siaga, antisipasi meskipun aman-aman saja. Tapi tidak demikian, kata Pak Bertan di awal tadi ya. Jangan sampai kita lengah. Kita harus tetap waspada dan siap siaga. Baik, kita ke Mbak Hafiza. Izin Pak Bertan ya. Mbak Hafiza nih, seseorang kan mulai menata kembali kehidupan. Kita berbicara pasca bencana. Dan memulihkan kondisi mental setelah mengalami bencana. Misalnya katakanlah gempa, banjir, dan lain sebagainya. Apakah proses untuk kembali pulih memang membutuhkan waktu yang berbeda-beda nih Mbak Hafiza, setiap orangnya?
3: Betul. Kalau misalkan kita bicara tentang pemulihan pasca bencana, kalau misalkan kita pakai indikator waktu, tentu itu tidak ada waktu pasti ya, yang pada akhirnya seseorang apakah akan pulih dalam waktu 1 bulankah, 2 bulankah, 3 bulankah, karena tentunya situasi dan kerentanan psikologis yang dimiliki oleh orang-orang kan berbeda juga. Apalagi mungkin tadi disampaikan oleh Pak Bertan, pentingnya juga kita pada akhirnya aware ya dengan kelompok-kelompok rentan. Dan teman-teman, sebetulnya yang pengen saya tekankan adalah kalau misalkan di ranah pemulihan ya, adalah kadang kita tuh harus saling gitu. Jadi kan misalkan ada, biasanya kan mungkin kayak ada seseorang yang ditolong dan ada seseorang yang menolong. Tapi kalau misalkan dari sudut pandang psikososial, ternyata yang biasa menolong tuh kadang perlu juga ditolong gitu. Jadi misalkan sesimpel orang tua nih yang tanda kutip mendampingi anak-anaknya atau mungkin mendampingi orang tuanya sendiri. Nah, itu kadang jadi pada akhirnya apa yang harus dilakukan? Saling. Gitu, pada akhirnya harus saling menguatkan. Tapi poinnya adalah bagaimana tetap terhubung. Saya beberapa kali ya pada akhirnya menegaskan untuk pada akhirnya saling terhubung. Tapi kalau misalkan kita bicara sedikit tentang klinis, bagaimana trauma pasca bencana, sebetulnya bisa ada 2 jalurnya. Jalur ke trauma yang bentuknya PTSD gitu ya, atau jalur yang bentuknya post traumatic growth. Yang pada akhirnya oh ternyata dengan adanya bentuk trauma bencana ini, dia, saya bicara tentang psikologis ya, dia secara psikologis makin tangguh gitu, karena itu ada banyak sekali ya faktornya gitu. Makanya teman-teman, saya tekankan apabila ada beberapa hal yang teman-teman tidak bisa untuk tangani sendirian, maka silakan ke profesional. gitu. Silakan ke profesional untuk bisa mengkonsultasikan gitu, sehingga arahnya trauma teman-teman tidak hanya menjadi sebuah bentuk trauma yang muncul, trauma negatif seumur hidup, tapi lebih kepada ada pertumbuhannya gitu, pertumbuhan dari segi psikologisnya dari bencana ini. Saya belajar, oke, belajar apa? Nah, nanti biasanya dengan profesional itu dibahas. Nah, hal yang seperti itu tuh juga banyak ya terjadi gitu. Nah, tinggal sekarang PR-nya untuk kita saling gitu, entah itu yang terdampak bencana ataupun kita selaku misalkan masyarakat yang tidak terdampak secara langsung. Jadi saling support, jangan lupa gotong royong, jangan lupa, dan saling peduli. Begitu mungkin, Mbak Rina.
1: Wow, luar biasa. Baik, ini Rina akan bertanya untuk ke masing-masing narasumber ya. Jadi pertanyaannya sama, kita ke apa, ke Pak Berton mungkin terlebih dahulu. Baik, Pak Berton, ini menurut Anda bagaimana peran media publik daerah nih, seperti LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, dalam menyampaikan informasi kebencanaan sekaligus menghadirkan ruang yang menenangkan dan menguatkan masyarakat? Bagaimana ini, Pak Berton?
2: Ya, tentu kita tidak bisa menyangkal bagaimana pentingnya media untuk menyampaikan atau yaitu menenangkan masyarakat atau membuat kacau pun masyarakat. Jadi media itu sangat berperan sekali. Jadi kami kira, kami, saya selaku ada menaungi di media, kami selalu menyampaikan informasi dan selalu mengajak media untuk memberikan informasi yang benar. Jadi tentu radio yang saat ini masih tetap ada di masyarakat sangat berperan sekali untuk memberikan informasi-informasi yang edukatif terhadap masyarakat, terutama terhadap bencana. Dan kami sangat menghargai setiap media yang memberikan informasi kebencanaan kepada masyarakat. Tetap teguh dalam prinsip menyiarkan lebih baik tadi itu, kami kira itu kami hormati prinsip dari atau slogan ya yang disampaikan tadi, agar masyarakat kita tetap mendapatkan informasi yang adekuat, yang benar-benar tidak dan terverifikasi, menjauhkan dari tentu potensi-potensi dari data informasi yang belum terverifikasi atau hoax dalam hal ini. Semangat dan tetap berjaya.
1: Baik, Mbak Fiza silahkan. Bagaimana ini peran media publik daerah seperti LPPL nih, Mbak Fiza silahkan.
3: Baik, Marina. Kalau misalkan saya mungkin hanya menambahkan ya dari yang tadi disebutkan oleh Pak Berton, kalau misalkan di sudut pandang saya selaku psikolog klinis, nampaknya perlu juga nih informasi mengenai rujukan gitu ya. Rujukan di sini lebih kepada mereka harus kemana apabila membutuhkan layanan-layanan profesional atau mungkin layanan-layanan lainnya yang bisa menyokong kesehatan mereka secara fisik maupun mental gitu. Karena saya pikir itu yang kadang luput gitu ya, misalkan dari media-media, oke, saya tahu harus melakukan apa, tapi terkait dengan informasi-informasi layanan yang nampaknya itu sebenarnya sudah ada tapi tidak tersosialisasikan nih ke masyarakat. Jadi kadang layanannya tidak bisa sampai dengan optimal, terutama itu saya pikir kayak misalkan bentuk-bentuk hotline. Nah, hotline mana nih yang bisa dihubungi ketika situasi A, B, C, D, karena itu kan sebetulnya sudah ada, mari kita optimalkan hal tersebut gitu, melalui salah satunya sosialisasi di media publik daerah menurut saya. Begitu mungkin, Mbak Rina.
1: Wah, luar biasa. Baik, sebelum kita akhiri pembahasan pada mental health series edisi hari ini, Rina ingin memberikan kesempatan nih kepada masing-masing narasumber, Pak Berton, Mbak Hafiza, pesan untuk masyarakat yang saat ini sedang menghadapi bencana maupun mereka yang pernah mengalami bencana dan mungkin masih dalam proses pemulihan. Apa pesan yang ingin disampaikan? Pertama, Pak Berton, silakan terlebih dahulu.
2: Ya, tentu tadi temanya dari kita yang kita bahas ini adalah bencana datang, harapan pun tetap kuat gitu ya tadi ya, kira-kira begitu. Jadi ini sangat membangun sekali, tetaplah masyarakat waspada dengan segala macam potensi bahaya yang muncul, tetapi tidak perlu panik yang berkelebihan, kita memperkuat komunitas dan tentu tindakan-tindakan pengurangan risiko bencana dapat kita lakukan dengan baik. Hubungi tetap pemerintah, pemerintah daerah, ke pemerintah desa mungkin, kalau memang di desa, atau institusi yang kompeten untuk mendapatkan informasi maupun tindakan-tindakan yang diperlukan. Demikian. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Berto. Mbak Hafiza, silahkan berikan pesan sekaligus closing statementnya Mbak Hafiza.
3: Baik, terima kasih Mbak. Kalau dari saya, teman-teman, mohon untuk tetap terhubung dan hindari isolasi diri gitu ya, entah itu di rumah ataupun mungkin dengan lingkungan sekitar, karena nampaknya keterhubungan ini menjadi sangat penting gitu. Makanya kalau misalkan ada sesuatu, jangan takut untuk meminta pertolongan, karena pertolongan akan selalu ada selama kita mau mencari hal tersebut gitu. Dan juga sudah disampaikan ya Pak Berlo tentang harapan, bahwa harapan tuh bisa bisa setidaknya menjadi parasetamol untuk rasa obat untuk rasa yang kita apa ya rasa negatif gitu ya, emosi negatif yang sedang dirasakan, entah itu mungkin lagi ngerasa tidak aman, insecure dalam hal ini. Oke, mungkin kenapa sih orang insecure? Karena mungkin mereka tidak punya harapan gitu. Tapi sebetulnya harapan itu selalu ada kok sebetulnya. Tapi sebetulnya keputusannya apakah kita mau atau tidak untuk mencari harapan tersebut, mencari harapan dan mencari pertolongan. Begitu mungkin kalau dari saya. Terima kasih ya teman-teman ya.
1: Wah, luar biasa sekali ini pemirsa dan pendengar PPL Indonesia. Dari perbincangan kita hari ini, kita belajar bahwa menghadapi bencana bukan hanya tentang bagaimana kita menyelamatkan diri secara fisik, tetapi juga bagaimana kita menjaga ketenangan, memahami informasi yang benar, menjaga kesehatan mental, dan saling memberikan dukungan. Karena itu, kesiapsiagaan perlu dibangun sejak sebelum bencana terjadi. Ketika bencana datang, kita membutuhkan informasi yang tepat agar dapat mengambil langkah yang tepat. Dan ketika masa sulit itu berlangsung maupun setelahnya, kita membutuhkan dukungan dari keluarga, komunitas, serta lingkungan sekitar untuk membantu kita bertahan dan juga bangkit. Bencana datang, tetapi harapan jangan hilang. Kita mungkin tidak selalu bisa mencegah bencana terjadi, tetapi kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Dan yang tidak kalah penting, kita tidak harus menghadapi situasi sulit sendirian. Terima kasih banyak kepada dua orang narasumber yang luar biasa sekali pada kesempatan kali ini. Pak Berton, terima kasih banyak. Mbak Hafiza juga terima kasih banyak, yang luar biasa sekali informatif dan juga luar biasa sekali dari perspektif dan juga penguatan kepada kita semua dari perspektif yang berbeda dari dua orang narasumber pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga kepada seluruh pemirsa dan pendengar LPPL Indonesia yang telah mengikuti talk show Mental Health Series edisi hari ini. Saya Rina Rapitasari pamit undur diri, tetap waspada, tetap saling menjaga, dan yang paling penting harapan jangan sampai sirna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
2: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
3: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
2: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
1: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
5: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

0: langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
1: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri, Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
2: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kie.
5: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemos.
4: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
6: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
7: Selamat pagi, Pak Kus. Gimana, Pak? Kursinya enak. Hehe.
8: Ah, baru juga sehari. Bisa aja, Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
7: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
8: Coba, saya lihat.
7: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak. Kalau penunjukan langsung, hehe.
8: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
9: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, ya, jabatan barunya.
8: Makasih.
9: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, ayah.
7: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
8: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
10: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
11: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
12: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur.

0: Asem banget gue. Gede ya.
1: Iya, ya selam. Kamu ini Pak RT kan lebih anak ke ya.
0: Selamat,
2: selamat, selamat. Kanca STM. Kenal lah. Kenal lah, kenal lah. Ini dari kanca pokok, jadi kayak ngajak aku bisnis.
0: Tapi nek kono kepengen melu ya ayo parah.
3: Makanya enak, ya mau gue. Mau kasih jalan. Cicit, cicit.
0: Kalau petanung ya.
1: Ini rokok kalian pak, cukai nek pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nek. Mau cukai palsu, apa mani mau cukai bekas. Kalau cukai sing, orang diperlukan gue rokok kek. Misal, SKT barang gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
3: sedaya kayak larang, tapi enak pak.
1: Oke, nanti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita lihat-lihat apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
4: Dan ini betul itu, bro.
1: Nah, dulur, ayo jadikan kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main bea cukai kia nomere.
4: Jadi kasih ngomong harus apa? Bilu ngeku, tulen aja lu tinggal melayu anak. Wih, kok, kok terima kaya lagi ya?
3: Bro, aku ada keperluan, ngurka minta penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

0: Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
2: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, Dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Tuh, Sugeng Siang, warga percaya. Sugeng pepanggian oleh kalian TV Kapi niki nggih wonten garantikan tembang gending kelangenan menemani warga percaya sadayana di mana sajanya beradanya. Iya, mayo Sugeng rehat. Istirahat di tempat. Gerak. Kepenake ya lik ya kaya kie ke. Saatnya kita mengistirahatkan badan. Iya, mengistirahatkan pikiran. Iya, mengecas energi kembali. Medang monggo sing sami medang. Dahar siang. Iya, acak lalen. Laporan karo Gusti Allah. Iya, salat duhur nggih. Warga percaya, Lilike sing wis duhuran. Ya kari medangan, lenggahan, anteng, meneng. Aja urek bae lagi beduk. Iya kok lagi panas gelik. Monggo, sing badan derek bergabung 0811260543. Monggo, lik.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
3: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
2: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
3: Oh gitu ya mas.
1: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
2: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
3: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
4: Tiga puluh tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Tahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
5: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

Monggo-monggo warga percaya. Iya, sing lagi pada lenggahan, istirahat, turunan, ngelangsur. Apalagi pada ngapa ya, Lik? Iya, nangis sorwit kayak kue. Iya, wis ngono pada menikmati posisi masing-masing kayak gue lah ya. Iya koyawi, tiga penak nama mon lagi. Kena angger lagi istirahat, kena kayu kue. Wis pokokannya urusan orang apa aja diganggu gugat. Kayu kue lah menikmati katus nikung ge sedela. Sing penting kan anu apa jenengane arane anu nikmat kayu kue lah. Iya walaupun cuma sesaat dan sebentar. Pak Rudi, lo sugeng tepang niki Pak Rudi. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara sugeng siang, suara bercahaya FM. Iya. Kepripun Pak Rudi, Mbak Tiwi yang imut dan cantik, alah jan ke ya. Iya, ngerti tekan punti kok Pak Rudi. Apa radione Pak Rudi anak gambar ya? Mau kirim salam. Oh iya Pak Rudi monggo. Mbak Mar ke cerene ya. Mbak Dina, Mbak Osa. Mbak Dina Osa. Ya tapi kan ana Mbak Dina dewek. Iya ya ana Mbak Dina Laras barang ya Bune Dina. Mak Enok, Bu Sutira dan lain-lain yang enggak bisa disebut satu-satu. Iya buat Mbak Tiwinya semoga sehat selalu, tetap semangat semuanya. Sehat selalu. Mama Vina. Oh, Mavin, Mavin ya. Iya. Ngejarku Pak Rudi nangane dijenengine Pak Rudi kok seru banget ya. Iya, siapa sih sing jenenge Pak Rudi? Mama Vina ya Pak Rudi lah, jan ala kae. Iya, bocae pada ya. Oh, jebule Mama Vina. Kiye ya. Iya, malahan dijenengi Pak Rudi. Pak Rudi seru pisan ya, Ken. Sing jenengi apa anu WA-ne jenengane kadangan ya. TV kaya kuwe jenengi wong kuwe berdasarkan nama dari WA-ne kadangan. Iya. Dadi asal disimpen kaya kuwe. Kadangan ya ana sing dijenengi dewek. Kadang ana sing anu langsung tekan nomornya langsung.

disimpan berdasarkan nomor re kayak gue, tapi masih ya aduh banget ke ya lin jenenge ya. Aduh kae. Oh anu gemian tau melu kuis, Mbak. Oh iya ya. Oh iya, Pak Rudi anu Pak Vi anu apa jenengane bojone Bu Vina jenengane Pak Rudi gemian tau melu kuis dijenengine Pak Rudi. Oh alah ya. Kena anu kadang apa anu nggo anu tinggo nang mamake ya tinggo nang bapake kaya kuwi ya. Iya nek ora nek mamake wis suli Bu Vina kaya kuwi ya ganti jeneng men kon mengko bisa melu maning kuwi se iku kuwi jenengane Pak Rudi. Oh ujarku lah anu sapa jeneng-jenenge Pak Rudi ya. Iya ya bener berarti. Ora salah ya Bu Vina. Maafin Mama Vina. Kue, ya, terima kasih Mama Vina. Oke, ya, tadi izin. Aja izin, ya, kayak harus apa lah. Jangan Mama Vina, aja izin izin, Ma. Tiga penakna baik. Iya, ya, warga percaya. Iya, kayak masih musimnya musim terang kayak gue. Iya, liliknya pada nang ngene lilike karena nang desa-desa ya anu masih pada garing kayak gue tanduran-tandurane iya pada menggugurkan daun-daun keringnya iya kok ya tapi ora apa-apa tapi ada pohon buah-buahan angger sing akhir tahun gue pada owen ya lik iya ke angger nang Cilacap kota ya ana sing panen-panenan semangka angger liwat apa jenengane ana anu mobil sing dodol semangka kayak gue iya lagi akeh ya dik iya sekalian ditukone dilarisi kayak gue ya terus kenang jalan Tamrin ya ya panenan semangka kayak gue angger maring kebone dewek malah karo milih karo ngemeti dewek ya nang Cilacap ana Tamrin kayak angger nang daerah-daerah karena pinggir kisik daerah Cilacap Timur ya nah ya nang pipir laut karena anak kebon semangka. Iya, terus anak kiosane barang semangka, anak anu melon kayak gue ya. Anak sing semangka be modele warna-warna, anak sing semangka abang, anak sing semangka kuning, anak sing blondo, anak sing cilik, anak sing semangka inul ya anak, ya sing lonjong-lonjong kayak tebe-tebe. Iya, bundaku sia sugeng siang, bundaku sia. Terus selainnya semangka sing lagi pada owen ya, wit pelem ya, iya. Angger nang kantor peleme biasane anu dijenengi, wis dijenengi tekan anu kae sekantor kabe wis dijenengi wi. Bukan kok pada kae sih, ana sing ora keduman. Ya, iya kok ya. Misalkan jenengane anu kae apa jenengane anu pernama lah ya. Iya jenengane Rudi misal ya jenenge Rudi jenengane Bayu ya jenenge Bayu engko sing bangkana dadi neng kok ora padha kelah kaya kue tapi anggar jenengane ilang kaya gelekip anu sih dening sing jenengane nyong ilang tipet sapa kaya kue ya kotak iya ya lik dijenengi terus apa maning sing lagi pada owen ya lik karena kayak jere Mama Rizky karena anu daerah-daerah bangsane kayak Purbalingga Banyumas ya sing esi ake anu duwe wit rambutan karena nang desa-desa iya wit rambutane wis mulai pada berbuah kayak gue ya iya kok angger akhir tahun iki anu mungsime kayak buah-buahan pada owen ini lilik apa sih ngowen lik gandul karo gedang anggar gue si orang nanam musime ya owen terus iya orang nganggo musim ya apa maning anu kayak anak apa jenengane manggis ya iya manggis ya anak
Bunda Kusia, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Pak Tiwi, sugeng bertugas. Salamnya buat semuanya saja. Iya, selamat mendengarkan tegean. Dipandu oleh Mbak Tiwi yang mungil. Iya, Bunda Kusia nang Tamrin ya Bun. Iya, kayak Miki Benyong teh. Anu menyenggol jalan Tamrin, anu sing lagi pada panenan semangka. Messi apa ora Bun? Messi berlanjut panenane nang Tamrin apa wis anu telas kayak gue apa masih anak? Kayak Tamrin deket rumahku Mbak Tiwi. Oh iya Bunda Kusio menang sembangen di sih di daerah Gonggoman sebelah mana? Ya cara kalau Tamrin jere. Iya kok. Angger liliknya pada lewati jalan Tamrin kena ngonana kaya sing pada tutulan buah semangka ya. Iya soalnya ngonana kebune jadi sawae sing wis anu dipaneni ya. Terus gagen ditanduri semangka. Nah iya gue anu liliknya pada ya para pak tani sawe kan wis ditandur, tapi wong kena biasane ana sing ora ditanduri maning anu wis ditandur lah. Sawe wis dipanen, kadangan kan la wis lah istirahat disit kaya gue ya. Kok tandur maning kan bareng-bareng biasane. Iya bulan apa kaya gue ya, bareng-bareng. Dadi siki mungkin lagi pada diistirahatkan kaya gue sembari nunggu udan apa ya lik ya. Iya, mbok. Nah, biasane gue ditandur kedele. Iya, ana sing ditanduri palawijan lah pokoke ya lik. Tanduri kedele, ditanduri kedele ireng, tanduri kedele sing ora ireng. Tanduri kacang ya. Ana maning sing didetikna kebon kangkung. Iya, ditanduri cesim barang. Iya, ngene liliknya ditanduri apa kana sawae? Apa dijorna disit bae? Jorna disit belam wemen wi ior nana sing gelem nandur iya nana sing ditanduri jagung daripada sawah yang nganggur ora ditanduri sih iya ana sing ditanduri palawija ana sing ditanduri semangka barang iya tanduri semingki ya kanune apa nih jenengane sawae iya nek nengane Tamrin kan juga nang sawah. Sawah sing wis dipanen terus berkue ditanduri semangka. Tesi tapi urung dipanen ngesuk nek wis anu panen tak jujugi. Wih, panen depan jere ya. Iya, pintu 1 mburi Alfamart Mbak Tiwi. Oh, pintu 1 ya Bun. Ya cara kene ya. Iya, daerah Lo Manis ya Bun. Ya. Carek mengko anggarana kae kabar-kabar ya Bun ya. Nunggoni sing lagi wenan maning. Bu Wiwi Semeru, salam buat Mbak Yanti Menur kalau bisa main ke rumahku. Iya, ditunggu Mbak Yanti Menur ditunggu Mbak Yanti Menur ganu ketemu aku nang warung Jalan Budi Utomo apa ya? Warung apa kae sing ana wit nangkane? Iya, kerja teng mriku napa nggih Bu Wiwi, Mbak Yanti? Terusane Mbak Yanti apa ya kaya gue? Iya. Kerja teng mriku napa mboten nggih Bu anu Wiwi, Mbak Yanti? Nang warung makan Jalan Budi Utomo sing anggar mlebu maring jero. Ya, kowe kaya nang kae, kaya nang anu mburi tanumah pokokane lah. Iya, dadi anu sensasi alam-alam kaya gue enak. Iya, soalnya ana wit anu apa ya tewel. Leh, ana wit tewele. Iya. Dadi simliwir nang isor wit tewel kaya gue ya. Mbok, Bu Wiwi niku sugeng siang. Apakne lagu maning lagune apa sih sing enak ya? Kimiki Mbak Ayu Vita sing ngesetaken lagu. Iya, lagune nanggap campur sari kayak enak pi ya. Iya benar, nanggap campur sari lah. Awan-awan beduk-beduk nanggap campur sari ya kayak ora apa-apa. iya, sing lane ngantuk-ngantuk kayak gue malah gedumbrungan pi ora apa-apa. Nganu ke apa suarane Didi Kempot penak ya. Nanggap campur sari nih ke Bu Wiwi, Bu Kusia. Iya, anak anu
apa jenenge Mama Vina la Pak Rudi ya kayak sing nang Bumi Ayu sugeng tepang salam kenal niki enten kenalan dari Aji. Oh, paguyuban Bumi Ayu. Iya, lik Aji sugeng siang niki tak tanggapaken anu campur sarian nggih monggo nanggap campur sari.

0: Lagi piak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gede kena barang ring matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
5: Kesel banget mak, John, aja sikilah, lemos.
1: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
3: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur.
6: Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
1: Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung bu.
1: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana. Sisan gawe tuku semen kayak kana. Nggo dandan dapur tiana.
5: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu
1: ipak nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Pak, saya punya rencana menikah.
2: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
5: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
2: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
5: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
2: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
5: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36 bisa ya, Pak?
2: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
5: Wah.
8: luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Klaster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
2: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
7: Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
5: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Gean tembang gending kelangenan.
1: Sugeng siang warga bercahaya. Iya, sing ana nang luar negeri kana ya. Iya, sugeng siang lik lagi pada ngapa nang kana jam pira? Iya konang kene siki jam setunggal langkungnya 6 menit. Iya ya, Lili kena kana jam pira lik? Oh, nang luar negeri ana sing nang benua Eropa ya. Iya, ana sing nang benua Asia. Halo sugeng siang, Mama Bintoro.
2: Sugeng siang, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nggih, terima kasih Mama Bintoro. Sawek nopo niki?
2: Laya-laya ngeloni Dewi Gati.
1: Oh, nggih.
2: Selalu nyanding.
1: Iyalah, cara nyanding kudu nyanding.
2: Pokoknya pagi nyanding, siang nyanding, sore nyanding.
1: Malam jadi juga nyanding.
2: Radio iya. Kita pateni paling jam pitu.
1: Oh iya.
2: Nonton TV.
1: Iya sip lah pokoknya nah, ya.
2: Tanggaku ngomong kayak gini. Walah bu, si ngurung aku nasapa. Woi sing rungokno radio karo merem. Lah kan kuwi krungu, matane merem.
1: Iya, masuk di dalam mimpinya Mami Bintoro.
2: Iya, kaya gitu wong ayu, nah iya kok.
1: Nggih, mantap lah Mami luar biasa.
2: Salam nggih wong ayu.
1: Monggo Mami.
2: Salamnya untuk Mama No, Titi, Senja, Pak Yuli, Pasar Gede semuanya. Salam untuk Andi Sulianto, Yulianto. Kerja di depan Davam. Kita pada ngomong radio, pada ngomong radio ya. Ngomong kayak yang ngerti salami. Di, ada senyarami gue, Bu Bintoro.
1: Iya, Lik Andi. Iya, sing semangat Lik kerjanya Lik.
2: Aku ngomong kayak ya disalami kabeh sing kerja teman-temannya Andi pada semangat kerjane karo monitor radio.
1: Luar biasa mantap.
2: Salam untuk Mama Rizky.
1: Unggah
2: Mama Rizky. Anggaran punggah kesandol Mama Rizky. Mama Rizky nyandol Bu Bintoro.
1: Nggih. Sondol-sondol.
2: Jadi rame nyeneng ya, seneng kena ya hiburane wis ibu-ibu genarang radio.
1: Nggih. Mantap.
2: Angger kafene ana gedang goreng yen nyong mengono kalau nyanyi ya.
1: Nggih.
2: Lah jajan kaya kowe. Bu Bintoro nek doyan ya.
1: Nyanyi dewek nang omah pokokane Lami. Iya.
2: Iya paling tapi nang omah kaya ora enak ngono lho.
1: Nang kabatire ya Mi. Iya.
2: Soale nang kafe kan kafene kota, ora pinggir laut kaya kuwi. Kok terus mampir wedang ronde kaya kuwi.
1: Mantap lah. Hiburan.
2: Lanjut tong Ayu, salame untuk Bunda Rizky.
1: Nggih.
2: Bunda Harti, Bunda Cantika.
1: Nggih.
2: Bunda Laras, Bu Tuti. Bu Wati, Bu Mbak Kartim, Bu Yanti nasi goreng, Mbak Mar, Yara, Bu Kajol. Salam untuk Bu siapa ya kelalen mani? Sing ibu-ibu kalo, sing
1: ibu-ibu,
2: Bunda
1: Harti,
2: kelalen. Terus Mbak kue singkuripan.
1: Oh, Bunda Mustolinga.
2: Iya. Terus Pak Parjan. Salam untuk Bos Kino, Bang Raju, Pak Tondot. Pak Hadi
1: Barat,
2: Pak Bening, Pak Kartim. Salam untuk Pak Tejo. Salam untuk Mbak Sukar. Salam untuk Pak Dimas. Oh Mas Dimas, wong isih enom ya.
1: Iya, Mas Dimas.
2: Salam untuk Pak Salut.
1: Salut, Kang Salut.
2: Salam untuk Pak semuanya aja ya.
1: Nggih, siap Mama.
2: Salam untuk Kae Osa wis ya.
1: Mbak Dina Osa.
2: Sudah Bunda Osa lah belum.
1: Kowe
2: aku kan isih nom, aku diundang Bunda Osa.
1: Iya.
2: Lah kok jeng Ayu Osa.
1: Nggih.
2: Oh, Bunda Sutira.
1: Bunda Ibu Sutira. Oh, nggih. Bunda Sutira.
2: Gune neng wong ayu yang cantik yang gemroe yang imut-imut.
1: Nggih, lagune napa mami?
2: Perahu layar menrame.
1: Oh, nggih, siap.
2: Arep maring THR.
1: Oh, nggih.
2: Jalan-jalan sore.
1: Nggih, numpak perahu.
2: Gune cantik yang mungil, yang glowing, semoga waras selamat panjang umur rezeki lancar.
1: Amin.
2: Alhamdulillah.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mami Bintoro yang ada di Jalan Teri. Ya, Lik. Iya, jerene njaluke perahu layar. Nah, niki wis tak siapaken lagu perahu layare nggo Mami Bintoro niku nggih. Iya. Kepak Kumbang Asmara. Sugeng siang. Gantenan iya. Kok maning lah ya Pak Kum beriklan ya. Iya kok oke TV harapan ngene lagu barang ya nggo warga percaya sedaya mawon lah. Tanpa terkecuali kaya gue ya Lik ya. Niki jane yo arep ngene info tapi yang kok maning bae lah ya. Sikitakne lagu disit ke nggo Lilike padha.

0: Dipiak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono.
0: Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
6: Aduh, jam, petang kulara banget ku. Arep ngene, nini rujin jaluk dipijet malah
7: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
6: Petang kulara banget ku, senep.
7: Lah kepriwe?
6: Kaya arep kae tapi kaya urai iki lho.
7: Mulane rajin minum gulti.
6: Apa kuwe?
7: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak, kayak go ketemu kue.
6: Oh, kayak kue ya.
7: Iya, nyanyi.

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentu-mentu-tutu. Kayu kuwi lho. Percaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada maringene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Maringone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana anak-anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur tiana.
2: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah. Nyong ana ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Iya. Nyong melu. Warap tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Gean tembang gending klangenan.
1: Kian tembang gending kelangenan menemani warga percaya ya kelik ya ana informasi lah tak nempo ya DLH Kabupaten Cilacap memasang pasif sampler ke nang anu kecamatan Nedilik ya putu nang Sidareja Majenang Sampang ya nang ruas jalan laut menganti Kesugihan ke gunanya untuk memantau kualitas udara ke gue. Alat ini bekerja melalui difusi gas alami tanpa pompa dan digunakan untuk mengukur polutan seperti NO2 dan SO2. Gue ya, jadi dari data dari berbagai lokasi akan dibandingkan dan menjadi bahan evaluasi DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola lingkungan. Terutama jika terjadi peningkatan konsentrasi polutan ya, pemantauan berkala diharapkan membantu menjaga kualitas udara dan lingkungan di Kota Cilacap kayak gue lah ya. Iya, nek NO2, SO2, kue sumber polutannya biasanya berasal dari kendaraan bermotor. Iya, siki kendaraan bermotor mengani ya lik ya, jadi nggak preka ya gue. Iya, ya. Terus aja sih ngana kaene apa jenengane anu metu kukusik kayak gue lah ya. Terus dari industri dan pabrik. Iya, kue ya dari proses pembakaran bahan bakar fosil lah ya. Terus berikutnya pembangkit listrik, ya pembakaran batu bara, bahan bakar minyak dapat menjadi sumber SO2, NO2. Pembakaran sampah dan juga biomasa biasanya ya gue, iya anu apa jenengane menghasilkan berbagai gas cemar. Terus aktivitas rumah tangga dan usaha yang menggunakan bahan bakar fosil. Terus sumber alami ya kadangan anak ya seperti aktivitas vulkanik anu kayak gue lah pokoknya. Untuk lokasi di Cilacap iya ya anu anggar sing apa jenengane gue lah sing ana industri apa pabrik apa ya kayak gue lah ya polutan-polutane gue pembakaran sampah apa biomasa seperti itu warga bercahaya. Iya, semoga engko anggar wis anu kue kan dadi ngerti ya datane yang didapat nanti bisa menjadi dasar dalam rangka menjaga kualitas lingkungan di wilayah Kabupaten Cilacap kayak kue. Iya, semoga ya bermanfaat alate. Iya, Mama Rizky halo. Ya, Mama Rizky coba mengirimkan suara voice note-nya, Mama Rizky. Halo Mariski.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tembang gening kelangenan.
1: Nggih, Mama.
2: Karangan metu petok. Sehat Mbak Tiwi.
1: Nggih, Ma.
2: Alhamdulillah. Jal kue request Kelenting kuning.
1: Ya,
2: salamnya kanggo Bunda Sutira, Bunda okay. Oni, Mami Bintoro, okay. Matur nuwun mi, salame cawelane. Kanggo okay. Bunda Mustolinga, kanggo Bunda Kinan, Bunda okay. Dina Laras, Ibu Titi Senja, kanggo Mbak Mar, Mak Enok, Bunda Rizki, Bunda Harti, Kumbang Asmara, Mas Barka, Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang. Mas Dimas, Mama Cantika, kanggo Ibu Wiwin nang Semeru. Kanggo Kumbang Asmara, kanggo Kang Arjuna Kroya, kanggo Bapak Sukar, Mbah Kartim, Pak Bening, Bos Kirno, kanggo Bapake Guntur kowe nang Palembang ya kanggo kabehan bae lah sinang grup LPPL Bercahaya muka-muka ya pada sehat semua. Kanggo Mbak Tiwine ya selalu sehat, rezeki lancar, amin, full barokah. Matur nuwun Mbak Tiwi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus sugeng siang ugi teng wingkinge Mama Risinang Petarangan ya anak Bunda Titis ya. Bunda Titis Senja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut gabung jeng TV lagunya Lewung. Bagi salamnya buat Mami Bintoro, Mama Enok, Mariski Petarangan ya. Terus Mas Dimas Buharti, Bos Kirno, iya Bunda Mustolinga, Bu Laras, Bu Sutira, semuanya saja pokoknya sing ana nang grup sing lagi monitor ya Wi. Iya, ngopenyare, iya salam sehat dan semangat ngaye tugas, tetap semangat. Bapak Tio, sugeng siang Bapak Tio. Nggih, niki anu lagune TV wis njundal mangke bar iklan ditelepon maleh nggih Bapak Tio. Bapak Tio niki sugeng siang, sugeng rehat beh.

0: Nyong pengen ganti kasur.
1: Sing mentu-mentu-tu-tu kayak kuwi lho.
0: Percaya kiye.
2: Bodol.
3: Is bu.
2: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nenine kepet.
4: Nyong bingung bu.
2: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur tiana.
4: Ngone pakir no pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone pakir no. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
2: Mendingan anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesika ya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
4: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
2: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
2: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo deborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
5: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Egean, tembang gending klangenan.
1: Egean tembang gending klangenan warga bercahaya. Niki tiba di kukudan ge mangke kepangge male tapi sederenge kukudan. Iya tiwi arep nyapa Bebe Tio. Halo sugeng siang. Bebe Tio. Anu nopo ge be? Jalan daerah jalan Nusantara lebu lah ya pokoknya Karang Talunan ya be. Iya nang kana Pak nang daerah ngentikane ya jenengane Hutan Payung ini Bebe Tio ya. Iya, sehat-sehat Bebe Tio. Karo Bu Tio, karo keluarga pokokane semoga sehat selalu nggih. Iya, niko Payau. Iya, terus berikutnya Bu Dina Laras. Iya, salam engko kabeh bae kowe wis ngene nang grup nggih. Sugeng ayo tugas ngombat TV matur kesuwun Bunda Dina Laras. Ana Dina Laras, Ana Dina Osa, ya. Iya, Mama Rizky, Bunda Titis, kayak singan nang pasar, yo. Bunda Titis karo kawan-kawan sing lagi pada anu jahit. Terus sing lagi pada dodol, ya. Iya, semoga larisan kayak gue lah. Iya, Bunda Titis ya semoga pelanggannya makin banyak kayak gue embok. Bunda Kusia, terus Mama Vina, segeng siang semuanya saja. Iya, Pak Kumbang Asmara barang nang doplang ya. TV Kukudan mangke jam 3 hadir lagi. Ngancanin dopok ya, dopok liliknya pada ayah gue ya. Liliknya ngerengku arep berbagi informasi dopokan. Sekirane ana sing anu butuh di-share kayak gue ya monggo kayak gue ya. Tapi ya sing temenan kayak gue. Anak kejadianan apa nang kanan desane liliknya kayak gue ya. Yang fenomenal. Tapi sing temenanan ya lik. Iya bisa di-share kongo panu-panu dopok dewek ya. 0811260543. Lah niki TV Kukudan. Jangan kemana-mana warga percaya, tetap stay di sini di Percaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Halo, ya. Yeah.

0: Mel Missy.
1: Asik asik.
2: Saat ini waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Bercahaya 94.3.
1: Mas Asmoronolo ya Mas ya. Nggih, kagem pengantin kekalih.

0: Matur sukar.
1: Le, kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
1: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
5: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: ...94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Rina Aditama,
4: Mas Daru,
3: sinden terbaik versiku.
4: Amin.
3: Sobat kundeli tau, sobat kundeli tau.
4: Nah, pahalnya tak kundeli terus kok.
3: Kundeli apa?
4: Tresnamu.
3: Hahaha.

0: enak cah. Pak Dejo Klitik terbaik lagu nih.
1: Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru.

0: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
1: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dijambak. Eka juga ditempelin, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
2: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
3: ...94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Siang warga bercahaya, bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Iya, ayo warga bercahaya, jumpa lagi di acara Topokan.

Hok ya. Mana-mana warga percaya niki nggih. Iya, karena ndopo kayak gue apa sing dirasa lik? Wis semakin sore, iya. Ora panas nemen kayak gue bukan lik. Iya. Harus semakin sore malah semakin semangat, wi. Iya kok. Enggal Bali soalnya ya, lik. Iya kok. Anu tadi kesel hilang kok, wi. Iya benar ya, gue kesel-keselan balik. Lah, kesel-keselan lagi ngapa jane? Kerja apa karena jagung? Iya karena jagung, masa kerja kan karena jempalikan, wi. Lah, iya aja, mau kesel ya, ya. Kerja karena jagung, enggaknya kesel ya, wi. Iya kok. Kayak gue anu apa jenengane ya kesel ya, tapi kan ditung ibadah kayak gue lik. Iya, kerja merupakan ibadah ya, tapi ya harapan kesel kayak ngapa ya, anu tetap semangat kayak gue lah ya. Semangatnya jangan tin cepat kayak gue, kesel istirahat. Iya, kok dilanjut namaning kayak gue terus pokokane ya ngantik na rampung. Iya, ngantik na Bali kayak gue. Aja kesel-keselan. Iya, sing pada semangat. Aja semangit kayak gue ya, lilike kae. Kusugeng siang.

jelas subur-ubur kayak gue. Iya. Terus apa maning ya, Bi? Iya. Mokaf mokaf jejel bi ih kaya anak info kaya kaya tak nai info tekan website bercahaya ya lik ya alilik kaya kober maca deweknya ngono maca ekwe angger bubuh maca tulisannya cilik cilik tak nai nang nyong ya kenal lah alilik kaya jan melasi banget kok iya wis sibuk ya datakan kon maca nih iya ngeringok na ko bae bi iya ya ngeringok na nyong bae kan dati kepenak kayak kue setik tak siap nadi datakan kon maca nih nyong kon ngeringok na bae kelembi iya ke ana sing berinovasi.

Ya, untuk meningkatkan keterampilan, menghasilkan produksi produk bernilai yang ekonomi, kayak gue ya. Pengembangan juga menerapkan konsep berkelanjutan seperti pemanfaatan kulit singkong untuk kombucha. Ngerti kombucha ora, Lik? Kayak lah singa ya kayak lah. Apa kau ngerti kombucha, Bi? Lu, TV ya apa ngerti? Kombucha adalah kayak gue, Lik. Iya. Kayak pokoknya makhluk ya. Kombucha ku adalah makhluk cantik lah ya. Kombucha gue anu hasil fermentasi kayak gue ya, anu bahan dasarnya kan yang mengandung gula, biasanya sih teh, kayak engko hasilnya kayak agar-agar kayak lalik ya, menggunakan kultur mikroorganisme ya, bakteri dan ragi kayak gue lah ya. Tapi nek jenenge Scooby, Scooby Dooby Doo, uhuy, Scooby kue lalik ya, sehingga ya kayak lah. Kalau tipe engko dikoleti terus diteleng-teleng ya. Oh, kayak gue itu yang namanya kombucha. Iki ya, Lik. Iya, gue. Terus mek kita kan ngendi lah macane lah. Mek kita kan ngendi ya, Lik? Nah, kayak ya anu sing keberlanjutan kayak ya kombucha. Deh, kita tekan tekan apa miki jenenge nih? Kulit singkong, nggo gawe kombucha. Pisan liké gawene karo teh mbok, teh dicurna, bae didemna, bae ngantikna metu kombuchane, ya. Iya. Kuwi nek inovasi iki nggo kulit singkong. Nah, bisa nggo gawe kombucha. Terus nggo pakan ayam, ge, ya. Bisa li nggo pakan ayam. Sementara limbah peternakan dimanfaatkan sebagai pupuk. Ya bener banget ki. Penghargaan tersebut menjadi apresiasi sekaligus motivasi bagi Lapas Nirbaya untuk terus mengembangkan inovasi-inovasi sing liyane kaya gue ya, dan membekali warga binaan dengan keterampilan sebagai bekal setelah nanti kembali ke masyarakat. Dadi ngerti nyong tuh pandangan kewi wis uli bekal keterampilan mengkonyong ngar metu nyong arep dadi anu pengusaha apa kayak gue ya. Iya, arep gawe usaha apa kayak gue. Iya mbok Lik. Iya gue wis duwe keterampilan yang ngasuk kudu di anu tuangkan ke dalam sebuah karya. Alasan bahasanya ya. Iya kayak gue lah. Main gue kan beritanya Lik. Terinspirasi apa ora? Kayak dulur-dulur dewek sing lagi pada sekolah nang Nirbaya be ya, pada tuwe inovasi, pada tuwe keterampilan lilike manising nang jaba ya, anu tenggar kayak gue ngapa-ngapa bisa kayak gue, kudu tuwe keterampilan kayak gue ya, kudu berinovasi. Tekne lagu maning lah ya Lik ya. Monggo anger nyong orenan suarane, kayak berarti nyong lagi maca berita, lilike cepet ngoleti ya. Iya. Tenang, bae tenang pokoke ngringokna bae ya, ngutane lagu-lagu sing main kayak gue.

0: Kayak sampai celanane mlurut, Bur.
1: Woi, cok. Asem banget. Tambah gede ya.
2: Iya, ya salah. Ini Pak RT ngaruh welanake ya.
1: Selamat,
3: selamat, selamat. Kanca STM. Kenalan? Kenalan, kenalan. Ini dari kanca aku, kok. Jadi kayak ngajak aku bisnis.
1: Tapi nek kono aku pengen melu ya ayo parang. Ya enak.
2: Ya mau, Bu. Mau kasih
1: jadi. Kalau petanyung ya.
2: Ini rokok kolang, Pak. Cukai ini, Pak. Polosan. Gak ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue. Sing orang anak cukai ini. Aku cukai palsu. Apa mani aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diberuntung gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani.
1: Gak sedaya kayak lah, tapi enak, Pak.
2: Oke, ngerti orang, Pak. Kan cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesedaran masyarakat, kita lihat-lihat apa tuh rokok ilegal, itu bisa dipenjara si jisar gue 5 tahun, Pak.
4: Dan ini betul temen, Bro.
2: Nah, dulur, ayo datang ke kawasannya kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai. Kaya nomere.
1: Jadi ke sini ngomong harus apa? Bilung ngeku. Lena nunduk ilmu melayu anak. Woi, kok, kok terima kaya lagi ya?
4: Bro, aku ada keperluan, ngurka minta penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget sih.
7: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
6: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
7: Oh gitu ya Mas.
8: Bagi wajib pajak.

0: pajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang, Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
1: Tahan saya, jangan ditarik, Mbak.
2: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai Rp160 jutaan.

Topokan percaya sesarangan Kale Tiwi Kapi ya, masih menemani warga percaya di sore hari ya, di sore hari yang indah ini dan berseri pokoknya ya. Iyalah kayak gue lah, semangat ya Lik. Oh, kayak Lik wedan be, uprok-uprok maning kok. Iya, Lik lanang enggal bali bi. Iya, wis disiap-siap nak kabeh kayak gue ya. Olah-olah maning ya mak ya. Labuan maning pokoknya mamake. Iya, Ngar mamake labuan, umaya dadi rame kok mak. Iya, sing maune menang anteng kayak gue. Mau awan kan menang anteng, soalnya mama kan bubuk ciang wi. Iya, bahasa mamak wis tangi, jenggirat, menyat kayak gue ya, set set set set set das das das das. Iya, krompiang krompiang yo, lawange dibelagi kabe, jendelane dibelagi maning ya, mama wis tangi sih wi. Iya, terus umay langsung rame. Ya nyetel radio nepe seru banget. Kena ngok kanca aku mi. Iya, daripada sih ameleng ya. Ngok kanca, ngok kanca gedumbrungan kayak gue men tidak kesepian. Iya, iya, terus krompiang-krompiang ya, kayak biasanya mama kayak lagi ngasih piring. Iya, gedebuk-gedebuk kayak gue. Berarti lagi anu kayak anu nih kasur wi. Iya, gedebuk-gedebuk-gedebuk gue. Ya, terus keras-keras-keras-keras ya, lahir rajangi brambang. Iya, soalnya arep panjangan maning. Iya, debuk-debuk kayak gue ya. Umay tadi rame patom bahasa memakai tangi turu ya. Iya, kena umanger nang uma memakai melek kayak gue rame. Terus engkau anger bocanis pada Bali. Iya, mulaian suara kwak kwak kwak kwak kwak kwak kwak kwak kayak gue. Udu bebek klik. Iya, mama ne lagi kultum. Mamane kena ya kok jangan orang-orang mamane sepi nyenyet deh gue. Amleng warnana hawane umae kayak gue ya. Iya, karena mamane kan tadi rame. Kena tugasnya mamak ngor rame-rame umah kayak gue ya boklik ya. Warnana mamane ya wis anyep umae. Warnana singgo onen-onen kayak gue sepi umae. Warnana singgo mai papane barang papane kan gue kangen banget nangger sehari tidak berjumpa mamane. Iya, makanya nangger mamane mari ngendi-ngendi ditutna ya pak. Orang kon ngetut na rawi, kon juju kena. Oh, ujarku lah, ngar mamane lunga-lunga, papane ngetut na. Ora ternyata ya, ora. Ngano kon jujuk na, datakan ngetut na. Ngane orang kon jujuk na, ya bebang ngetut na sih, wi. Iya. Ujarku lah, ya. Punten Mbak Vivi, nge monggo Pak Dalang. Nah, kaya ana Pak Dalang Joko Purwo Carito Kecila. Lah, kenyong nambah ngerti. Nek, ana sing anu daerah jenengane Kecila. Iya kok kemranjen Banyumas lah ke tang mriko anu wis udan apa dereng Pak Dalang. Iya, apa grimis-grimis kayak gue anu kane daerah Banyumas kan cokane luwih kasik. Iya udane ya nek kene Cilacap ta masih anteng bae meneng bae kaya mendung ya ora. Mendung ya ora cuman ning udan ya mbok kapan tibane udane. Iya nang kae nang apa jenengane Banyumas kepriwe wis udan apa tereng niku. Tumut topokan angsal mbok, angsal Pak. Iya, Pak Dalang monggo monggo. Oke, suwun salam go sing pada atensi kabeh. Iya ya, jaman ganu jaman Pak Dalang si enom ya jenengane atensi. Iya. Apa Pak Dalang siki mesin enom wi? Masal jak ganu-ganu Pak Dalang mesin enom. Wong siki petesi enom ala ya. Siki bete sino maksudnya jaman ganu jaman bae sino ya. Jenengane atensi iya kok. Siki beor nana kertas jenengan atensi jan ya kangen banget kok.

0: kon anu pada nukoni kertas atensi kayak gue, iya. Sing pada bergabung kayak gue sih bergabungnya lewat WA Pak Dalang ya. Iya gue uli salam sing pada bergabung kayak gue lagune bonseng bae ya yuk. Iya, bonceng berarti manut, ke manut kar Pak Supir, alon-alon Pak Supir. Iya, ke lagune kepenak banget Pak Dalang. Iya, lagune anu kayak calung, iya, calungan kayak gue. Iya, niki tak nih lagu nggo Pak Dalang Joko Purwocarito, tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok tok. Gara-gara kayak ya gara-gara ancamane anu teng radio percaya ya nak anu wayangan kok Pak Dalang lah masa Pak Dalang kok nering ona wayang we iya mbok kepengin anu karo ngancani rehat bubuan pas ndalu-ndalu ya Jumat malam setu berarti iya jam dalu lah pokokane sekitar jam sanga getul serampunge jam sanga apa jam 10 kayak Kang Arta ya nganti serampunge segegat esuk lah pokokane niku ngembok Pak Dalang kepengin anu ta geng ini nyong ke kasete nyong setel ta judule apa kayak gue lah ya kirim makan bae maring anu kulo Pak iya maring nomor niki nge angsal ngo di gelundungaken kaya gue iya ya niki tak nih Gatot Kaca Edan Gending Calung Lenggeran pokokane ya niki niki monggo monggo
1: amin amin bahagia selalu tentunya
2: amin
1: yo

0: Nggih, maringi tetembangan lewat kembang nggih khusus
1: sekarang. Waktu kau ngiklik temen.
2: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
3: Mulane anggere ngerokok aja rokok ilegal ya.
1: Ika kowe ngerokok sing ora gawe waktu.
2: Ana rokok legal karo ilegal. Lah gue sing legal sing kepriwe?
1: Jelasna kowe Kang, ngerokok sing ora gawe waktu. Rokok legal gue sing ana pita cukene. Alias ana bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda. Lan pidana penjarane Kang.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi Tun?
7: Arep ngedekna barang yuk.
8: Lah, apa semono kurang gede Tun?
6: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
7: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
6: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
7: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
9: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
10: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
11: Cok, asem banget gue, tambah gede ya.
12: Iya, ya, selam kamu ini Pak RT, kamu bilang anaknya ya.
11: Selamat, kanca STM. Kenalan.
13: Kita di kanca pukul, jadi kayak ngajak aku bisnis.
11: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya ayo malam.
12: Ya enak,
11: ya mau
12: gue. Mau kasih
11: cicit.
12: Kalau petanyung ya. Ini kalau kalian pak, cukainya pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukainya. Nggak mau cukai palsu, apa mana nggak mau cukai bekas. Kalau cukai sing, orang diperuntungan gue rokok kek. Misal, SKT malah gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Nggak
11: sedaya kayak larang, kisih muka tapi enak pak.
12: Oke, nanti orang apa? Kalau sebagai gue, pemerintah bisa menjadi fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat.

0: liane-liane apa donrokok ilegal itu bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
1: Dan ini menjadi temen bro.
0: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor na bae maring bea cukai kie nomere.
2: Jadi kes ngomong karo sapa? Wilu ngeku. Rena nunduk iki mlayu ana. Woi, kok kok
1: bro, aku ada keperluan, ngurkamin di penjara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Salam Cilacap Bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
5: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
7: Topokan Bercahaya.

cahaya. Ya, ya, ya, ya. Lilik kepada niki wong enggal jam sekawan dadi ne TV kudu kukudan. Ya, terima kasih Li atas kebersamaannya. Stoyo kemawon ya. Heeh, matur kesuwun. Nanti 5:30 sore ada informasi aktual seputar Kota Cilacap ya yang akan hadir ya bersama TV Kapi Maning. Oke, terima kasih warga bercahaya atas kebersamaannya. Matur kesuwun. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. TV pamitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: Ya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Aduh, hati-hati, Mbak. Kelihatannya gugup banget sih.
5: Iya ini, Mas. Saya belum

0: Lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
1: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
0: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
1: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
0: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Dan, wetang kulara banget ku. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kulara banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenyenye. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, gulti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok go wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Le, kipyak temen arep mari ngendi, Tun?
4: Arep ngedekna barang yuk.
5: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlok pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
4: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
3: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
4: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
2: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Polisi tetapkan guru SMK Negeri Karang Pucung jadi tersangka pelecehan seksual. Jemput bola, IKD di Markas Kodim memperkuat peran prajurit TNI sebagai agen perlinsos.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Tiwi Gapi dan berikut informasi selengkapnya. Polisi menetapkan seorang guru SMK Negeri Karangpucung, Kabupaten Cilacap berinisial SYD, 49 tahun, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap seorang siswinya yang berusia 17 tahun. Wakapolresta Cilacap AKBP Endro Aribowo mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 2 September 2026, sekitar pukul 8.35 waktu Indonesia Barat di lingkungan SMK Negeri Karangpucung. SYD merupakan guru mata pelajaran teknik kendaraan ringan. Kasus bermula saat korban berinisial KIS hendak meminta izin karena kertas TKA atau tugasnya tertinggal di rumah. Saat ditanya alasannya, korban menceritakan persoalan kepada keluarga sambil menangis. Menurut polisi, SYD kemudian membawa korban ke ruang instruktur. Di ruangan tersebut tersangka diduga memeluk korban dan mengelus pundaknya sambil mengatakan agar korban bersandar. Peristiwa itu disaksikan teman korban berinisial CHY. Korban kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada bibinya yang selanjutnya melaporkan dugaan pelecehan ke Polsek Karangpucung pada 16 September 2026. Penyidik telah memeriksa 5 saksi, termasuk teman korban, guru bimbingan konseling, kepala sekolah, dan seorang alumni. Polisi juga melakukan rekonstruksi serta koordinasi dengan tenaga psikologi untuk mendampingi korban. Keterangan seorang alumni turut didalami karena menyebut tersangka diduga pernah memeluk sejumlah siswi. Polisi masih mendalami informasi tersebut. Polisi menyebut tindakan terhadap korban diduga dilakukan dengan memanfaatkan kondisi emosional korban yang sedang bersedih. Tersangka berdalih tindakannya merupakan bentuk kasih sayang seperti orang tua kepada anak. Berkas perkara telah dikirim kepada Jaksa Penuntut Umum untuk diteliti. SYD dijerat pasal 415 huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara.
1: Ya, perlu kami sampaikan bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan memanfaatkan keadaan korban yang dalam keadaan sedih pada saat itu. Kemudian motif dari hasil pemeriksaan kepada pelaku, korban, dan saksi-saksi bahwa pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap korban dengan alasan merasa iba dan menganggap hal tersebut merupakan kasih sayang seorang orang tua kepada anaknya. Yang berhasil diamankan oleh para penyidik yaitu satu potong celana panjang warna biru dan satu baju warna

0: Baru yang merupakan seragam daripada SMKN Karangpucung yang digunakan oleh korban. Dan kepada tersangka akan dikenakan pasal 415 huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman penjara maksimal 9 tahun.
1: Lintas Bercahaya. Sebanyak 1.029 warga negara asing atau WNA tercatat menggunakan layanan kereta api di stasiun Cilacap sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Data PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daop 5 Purwokerto menunjukkan jumlah tersebut meningkat 28% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 804 pelanggan. Capaian 2026 juga menjadi yang tertinggi untuk periode Januari hingga Agustus dalam 5 tahun terakhir. Pada 2022 tercatat 349 pelanggan WNA, kemudian 674 pelanggan pada 2023, 659 pada 2024, dan 804 pelanggan pada 2025. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto, M. Asad Habibuddin, mengatakan pertumbuhan peristiwa nasional membuka semakin banyak pola perjalanan antar kota bagi wisatawan asing. Kereta api menjadi salah satu pilihan transportasi untuk mendukung mobilitas wisatawan selama berada di Indonesia. Secara nasional, BPS mencatat 10.578.286 kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Meningkat sekitar 5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di wilayah Daop 5, aktivitas pelanggan WNA tertinggi tercatat di stasiun Purwokerto sebanyak 8.415 pelanggan. Di susul Kroya 3.031, Sidareja 1.382, Kutoarjo 1.325, dan Cilacap 1.029 pelanggan. Menurut KAI, sebaran tersebut menunjukkan wisatawan asing semakin memanfaatkan kereta api untuk perjalanan antar kota menuju berbagai destinasi wisata, termasuk Dieng, Pangandaran, Borobudur, serta Cilacap yang juga memiliki sejumlah kegiatan berskala internasional. KAI Daop 5 Purwokerto menyatakan akan terus mendukung konektivitas antar kota melalui layanan kereta api yang aman, nyaman, dan tepat waktu bagi seluruh pelanggan termasuk wisatawan mancanegara.
2: Lintas Bercahaya.
1: PT Pertamina Patraniaga Refinery Unit atau RU Cilacap memperkuat budaya berbagi pengetahuan melalui kegiatan Touch It Knowledge dalam rangka Bulan Energi 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari di IG Room Head Office Kilang Cilacap tersebut diikuti puluhan pekerja dari berbagai fungsi. PJS Manager OPRU Cilacap, Ihya Ramadanu mengatakan, forum Touch It Knowledge menjadi ruang strategis untuk mentransfer pengalaman, wawasan, dan praktik kerja yang selama ini melekat pada individu agar dapat menjadi pengetahuan bersama untuk mendukung keandalan operasional kilang. Menurut Ihya, pengalaman di lapangan kerap melahirkan pengetahuan yang tidak seluruhnya dapat dituangkan secara rinci dalam prosedur tertulis. Karena itu, berbagai pengalaman dinilai penting agar dapat menjadi pembelajaran bagi pekerja lainnya. Sejumlah pekerja berpengalaman hadir sebagai narasumber, di antaranya Section Head FOC2, Riva Tripurnawan, Supervisor Optimization and Loss Control, Hanif Nur Fauzi, Section Head OM60, dan MBM Tumin, serta Section Head OM70, Abulai Syamsuri. Materi yang disampaikan mencakup energi, proses loading, hingga supply kuantitatif insurance yang dilanjutkan dengan diskusi atau tanya-jawab. Ketua Bulan Energi 2026 Ipuk Suseno mengatakan kegiatan tersebut diharapkan tidak sekedar menjadi agenda seremonial, tetapi menjadi momentum untuk membangun budaya belajar, berbagi, dan berinovasi di lingkungan Kilang Cilacap. Melalui kegiatan Touch It Knowledge, pengalaman pekerja didorong menjadi aset pembelajaran organisasi yang dapat diwariskan lintas generasi. sekaligus memperkuat kompetensi pekerja dan keandalan operasional kilang.
2: Lintas Bercahaya.
1: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
2: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
3: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya.
2: Lintas Bercahaya.
1: Akselerasi digitalisasi kependudukan terus digencarkan di Kabupaten Cilacap, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Disdukcapil Cilacap menggelar pelayanan jemput bola, aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD, bertempat di Markas Kodim 0703 Cilacap Selasa 6 Oktober 2026. Langkah strategis ini merupakan bagian dari program nasional untuk mendukung jajaran TNI bertransformasi menjadi agen perlindungan sosial atau Perlinsos, khususnya untuk mengawal penyaluran bantuan sosial di wilayah binaan. PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cilacap, Budi Santoso, menegaskan kesiapannya untuk melanjutkan layanan jemput bola ke instansi lain. Pasalnya, aktivasi IKD kini menjadi syarat wajib bagi petugas yang ingin mendaftar sebagai agen Perlinsos melalui situs resmi Kementerian Sosial. Sementara itu, Komandan Kodim 0703 Cilacap, Letkol Infanteri Aryuda Sakti, menyambut positif langkah ini. Kehadiran IKD dipastikan memudahkan para prajurit saat mendampingi masyarakat pedalaman dan desa terpencil melakukan registrasi data bansos secara akurat.
2: Lintas Bercahaya.
1: Tahapan pemilihan kepala desa serentak Lombang 1 terus melaju. Saat ini fokus pelaksanaan tengah memasuki masa pendaftaran calon kepala desa di sejumlah wilayah, termasuk di Kecamatan Kawunganten. Guna memastikan seluruh proses berjalan transparan, aman, dan tertib, jajaran pemerintah Kecamatan Kawunganten turun langsung melakukan pemantauan ketat di lapangan. Camat Kawunganten, Budi Setiawan, menjelaskan bahwa proses monitoring ini dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pilkades berjalan sesuai dengan regulasi dan jadwal yang telah ditetapkan. Ia memantau langsung mulai dari penerimaan berkas pendaftaran hingga kelengkapan administrasi para calon. Budi berharap seluruh tahapan dapat terlaksana secara tertib, transparan, dan kondusif menuju pilkades yang aman serta demokratis. Tak hanya itu, camat juga menghimbau seluruh pihak, mulai dari panitia penyelenggara hingga warga masyarakat untuk terus menjaga kondusivitas wilayah demi terwujudnya pesta demokrasi desa yang jujur, adil, dan damai.
2: Lintas Bercahaya.
1: Memasuki bulan kedua, fenomena melimpahnya ubur-ubur di perairan Cilacap masih terus berlangsung. Cuaca cerah yang bertahan lama membuat ratusan nelayan lokal terus memanen tonan komoditas laut ini setiap harinya untuk menopang perekonomian keluarga. Keberadaan ubur-ubur di wilayah perairan setempat tergolong cukup lama jika dibandingkan dengan periode musim pada tahun-tahun sebelumnya. Kondisi cuaca yang didominasi terik matahari dan minim curah hujan menjadi faktor utama ubur-ubur masih terus bermunculan di permukaan laut. Jika cuaca cerah bertahan, potensi masa panen ini bahkan diperkirakan dapat berlangsung hingga jangka waktu yang lebih panjang. Aktivitas pembongkaran hasil tangkapan terlihat padat di sekitar titik penampungan dan dermaga setempat. Supri, salah satu pengelola lapak penerimaan ubur-ubur di wilayah Cilacap, mengatakan satu lapak rata-rata menampung armada hingga 50 perahu dengan target pengolahan harian mencapai 50 hingga 80 ton ubur-ubur. Supri menyebut ada sekitar 10 lapak penerima yang disiagakan untuk menampung pasokan sekitar 500 nelayan.
4: Ini bisa sampai 1 tahun.
5: Iya, berarti memang lama ya.
4: Iya. Kalau di sini sesuai target pabrik aja sih, kadang 50, kadang 70, seperti itu.
5: 70 ton?
4: Iya, paling banyak 70-80. Kita kan ada 2 lapak di sini sama di dermaga 3 itu, dermaga 3 itu sama ikannya. Kadang nelayan ada yang dapat ikan, ada yang dapat ubur-ubur. Kalau di sini kan dapat ubur-ubur semua. Kalau ini terang terus, ubur-uburnya masih ada. Kalau hujan, hilang. Karena ini baru ada pemasukan sih, Pak, buat nelayan.
5: Ada berapa banyak nelayan yang mencari ubur-ubur ini, Mbak?
4: Banyak, Pak. Paling ada, kalau di sini, itu 50. Ada, kadang 50.
6: Di sini ada berapa lapak ini?
4: Di sini ada, kayaknya ada 10 deh. Dari sana pojok ke sana, ada. Terus jadi, di samping sana ada, di situ ada.
5: 500 nelayan ada, Mbak?
4: Ada, 500. Rata-rata ada yang
7: 2 ton lah. 2 ton lah, juga rata-rata.
5: Harganya berapa sih, Kelebar?
4: 800.
5: Masih, Mas.
1: Dengan tingkat harga beli yang berada di kisaran 800 per kilogram, kelangsungan musim panen ubur-ubur ini menjadi tumpuan utama penopang ekonomi keluarga nelayan Cilacap sebelum memasuki perubahan musim berikutnya.
2: Lintas Bercahaya.
1: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Tiwi Gapi, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

0: itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
1: Tun?
0: Ini.
1: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok ujian.
2: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
3: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
1: Ih, HP yang baik. Deleng, umbahannya terus kejebus.
3: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
2: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Mutiara Hadis. Ayatul munafiq thalath, idha haddatha kadhaba, wa idha wa'ada akhlafa, wa idha tumina khona. Tanda orang munafik itu ada tiga: jika berkata dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia khianati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.
1: Mutiara Hadis.

0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya.
1: Serba-serbi Islami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir untuk Anda kali ini dengan sebuah kisah peristiwa gempa yang ternyata sudah terjadi di zaman Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki alasan tertentu mengapa sampai mengguncangkan bumi hingga menelan korban di zaman Nabi. Kaum Nabi Musa alaihi salam, yakni Bani Israel, melihat tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk dari peringatan. Mulanya Nabi Musa memohon ampunan serta meminta 70 orang pilihannya menghadap Allah Ta'ala usai mereka semua berbuat salah. Mereka rupanya tidak ingin beriman sebelum melihat sendiri tanda kekuasaan Sang Pencipta. Bersama Nabi Musa alaihi salam, 70 orang dari kaumnya naik ke Bukit Tursina. Di sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan gempa yang begitu kuat hingga mereka semua pingsan. Kisah tentang gempa di masa Nabi Musa alaihi salam ini tertuang dalam surat Al-A'raf ayat 155.

Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon taubat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Ketika mereka ditimpa gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, jika Engkau kehendaki, tentulah Engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami? Itu hanyalah cobaan darimu. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah pemimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkaulah pemberi ampun yang terbaik." Demikian serba-serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Wah, Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Lho, kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
6: Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya?
5: Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima.
6: Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
7: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
5: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
1: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
8: Pak, saya punya rencana menikah.
9: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
8: Belum sih Pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
9: Sini nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap, berupa pembelian rumah tumbuh.
8: Rumah tumbuh? Maksudnya apa Pak?
9: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
8: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya Pak?
9: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
8: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
9: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
10: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu,
0: isin tuli anger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gak ana kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Wis usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno, kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya.
4: Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5, Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, deborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
5: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
1: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster, apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
0: Wah. Ah, luar biasa, saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan, hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
3: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
3: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
4: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Melodi Memori selalu di hati. Setiap Senin sampai Kamis mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga Bercahaya dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini Arta bisa kembali menemani Anda. Dan saatnya sejenak kita tinggalkan kesibukan. Kita redupkan suara bising kehidupan dan kita biarkan sebuah lagu membawa kita kembali ke masa-masa yang mungkin sudah lama kita tinggalkan. Karena terkadang sebuah lagu bukan hanya sekedar lagu ya. Ada nama di dalamnya, ada wajah yang pernah kita rindukan, ada tempat yang pernah kita datangi, dan ada kisah yang pernah kita jalani. Dan malam hari ini semuanya bakal kembali hadir melalui melodi memori yang selalu di hati. Malam ini Anda bakal menikmati sederet gita-gita pop Indonesia lawas dan juga manca lawasnya yang mungkin pernah begitu dekat sama kehidupan Anda. Lagu yang dulu menemani perjalanan pulang sekolah, menemani malam-malam panjang, menemani teman saat jatuh cinta, bahkan mungkin pernah jadi saksi sebuah perpisahan. Jadi silahkan buat Anda yang pengen ikutan gabung dan request gitanya di 0811260543 maupun yang jauh dari jangkauan Bercahaya FM, juga bisa selalu dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kau waktu kau mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Ika kau pengen rokok sih mereka waktu
5: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
4: jelasin aku eka ngerokok sih mereka waktu rokok legal gue sih anak pika kita nih alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

0: Pak, saya punya rencana menikah.
1: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
0: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
1: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
0: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
1: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
0: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
1: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster, apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
0: Wow. Ah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap. Rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

94.3 Percaya FM paling pas untuk Cilacap. Ada kalanya hidup membawa kita melewati hujan yang panjang. Ada masa ketika hati terasa begitu berat, tetapi sebagaimana judul lagunya Krisa barusan ya, badai pasti berlalu, warga percaya. Nah, untuk Anda yang lagi melewati sebuah masa-masa sulit, semoga lagu tadi menjadi pengingat bahwa enggak ada kesedihan yang berlangsung selamanya ya. Baik Arta, kali ini ketemu dulu deh sama yang udah gabung di 08112605543. Selamat malam buat Ibu Wiwi yang malam hari ini pengen request gitarnya Cinta dan Permata versinya Arta aja yang nyanyi. Emang ada ya Bu ya? Coba deh nanti saya cari ada enggak ya. Terus juga selamat malam buat Mas Santo yang ada di Dr. Sutomo. Malam hari ini pengen request gitarnya Dian Pisesa aja deh. Pernahkah kau berdusta? Buat Mas Artanya bertugas aja. Oke, buat yang lain yang belum ikutan gabung bareng sama Arta, silakan aja. Arta masih punya waktu sampai jam 9 malam di 08112605543. Dan sekarang kita beralih ke sebuah lagu yang sangat lekat dengan kerinduan ya. Ada seseorang yang mungkin udah lama gak kita temui. Ada cerita yang belum sempat mungkin kita selesaikan. Dan ada kalimat yang mungkin sampai hari ini masih tersimpan di dalam hati. Nah, untuk Anda yang lagi mengenang seseorang yang malam hari ini kita dengerin bersama sebuah lagu dari koleksinya Kus Plus.

30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya,

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat. Bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak, saya punya rencana menikah.
2: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
1: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
2: Sini, Nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
2: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
2: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster, apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
1: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
2: Ya, sudah sana. Buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
3: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Berjaya FM paling pas untuk Cilacap. 39 menit lepas dari jam 7 malam ya. Buat Anda yang lagi menikmati makan malamnya, selamat menikmati aja. Sambil Anda bisa dengerin lagu-lagu lawas di Melodi Memori ya. Oke, selamat malam Arta, ketemu sama
1: Selamat malam Pas Arta.
0: Ya, malam juga.
1: Rekos lagunya lah.
0: Apa ini?
1: Yang dari Dul Sumbang masuk gak tuh?
0: Dari siapa?
1: Dul Sumbang.
0: Dul Sumbang yang apa? Tergantung. Kan ada Dul Sumbang yang dangdut juga.
1: Yang Emma dangdut bukan itu? Emma ya?
0: Emma?
1: Emma.
0: Gak ada.
1: Gak ada ya? Yang dari itu Pak, Joni Skandar aja lah. Ih, Joni Skandar. Dedy Dores.
0: Yang apa?
1: Dedy Dores yang udah sama nikah Dila apa ya? Bintang kehidupan apa ya?
0: Bintang kehidupan.
1: Iya.
0: Oke, itu dari nikah Dila, bukan Dedy Dores.
1: Bukan duanya.
0: Bukan.
1: Ya gitu aja, gak apa-apa lah.
0: Oke.
1: Selamat Mama Rizky, Mama Nok, Bona Bentoro, terus Batatin, Mungut Santika, Kacol, terus Wapak Dimas, Mbak Angel, Mas Sukar, Bapak Misro, Yara, Martiani, terus kabar Pas Kirno, terus Pas Jamarjono ya, Pas Sempanjang Mas Arta.
0: Oke, siap.
1: Mas Arta menduga, Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat Ibu Maharani yang ada di Lingkar Timur. Malam hari ini juga pengen minta gitarnya tangan tak sampai. Salamnya buat semuanya aja Mas Arta, selamat malam. Pak Hadi yang ada di Aji Barang juga selamat malam. Hadir yang pengen dimainkan gitarnya. Selamat buat semuanya aja, buat Artanya Mat Tugas. Kali ini Arta ketemu juga. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
0: Radionya keras banget, Ibu. Radionya dikecilin.

0: gimana?
1: Iya. Selamat malam, Mas Arta.
0: Malam juga.
1: Gimana, sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Salam-salam ya, Mas, buat semua teman-teman yang ada di grup. Sehat selalu. Terutama Mama Rizky, Kang Arjuna, Mr. Tondot, Mas Dimas, Mas Mu'alif, Mama, apa ya? Mama Bintoro, Mama Eno, Mbak Cantika, semuanya deh. Regos ya, Mas Arta?
0: Ya, regosnya apa?
1: Apa ya? Udahlah, terserah deh, bingung.
0: Bingung ya, dodok aja.
1: Ya. Oke, terima kasih, Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya mainkan tadi yang di request sama Kumbang Asmara ya, mintanya Dedi Dores, Bintang Kehidupan ada nih ya.

0: Barbaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umah merah meruh, dapur sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
4: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
3: Aja kaya kiye.
4: Bodol.
5: Is, Bu.
4: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
4: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno. No pertolong seluruh lagi berkah jaya percaya gue Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
4: mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kayak dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah nyong ana ya Bu, ibunya rasa melu.
4: Iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayu deborong.
8: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
10: Siapa?
9: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
10: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
11: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpa Pandaya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
12: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
13: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
14: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

0: Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.
1: Saatnya kita menyimak informasi terkini seputar Cilacap dalam Kilas Bercahaya.

0: Akselerasi digitalisasi kependudukan terus digencarkan di Kabupaten Cilacap. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Cilacap menggelar pelayanan jemput bola aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD bertempat di Markas Kodim 0703 Cilacap Selasa 6 Oktober 2026. Langkah strategis ini merupakan bagian dari program nasional untuk mendukung jajaran TNI bertransformasi menjadi agen perlindungan sosial atau perlinsos, khususnya dalam mengawal penyaluran bantuan sosial di wilayah binaan.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

0: Kalau kita sedikit flashback ke masa lalu, bisa dibilang cukup sederhana ya warga bersaya. Gak ada pesan instan setiap menit, gak ada panggilan video, gak ada media sosial untuk mengetahui seseorang lagi berada di mana. Dulu untuk menyampaikan rasa mungkin kita harus menulis lewat surat ya, dan itu pun juga harus menunggu berhari-hari. Tapi justru dari penantian itulah ya yang lahir banyak cerita-cerita yang indah. Oke, kali ini Arta ketemu aja dulu sama Mama Anok nih yang ada di mana ya, Kelalen. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam Melodi Memori bersama Mas Arta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Jalan Teri.
1: Pura-pura lupa kok, Jan. Asem banget kok ya.
0: Iya, Jalan Teri ya.
1: Lah iya, aduh, pura-pura lupa. Awas lu, waspadalah. Itu tanda-tanda usia sudah bertambah.
0: Oh iya. Padahal usianya ajek banget loh.
1: Usia bertambah tapi semangatnya masih 17 lah ya.
0: Ya iya dong.
1: Iya, mau aku bayi udah tua sampai masih 17 jarin lah. Eh, malah bisa sama 13 pengennya.
0: Yeah.
1: Mas, mawar berduri ya dari Pance ya.
0: Mawar berduri.
1: Ya udah. Mawar kan banyak durinya kan ya? Heeh. Iya, mawar berduri dari Pance lah, aku pengen.
0: Oke.
1: Terus salah aja kalau aku pengen tuh ya aja nasi padang, bakso, mie ayam lah, itu baru kepingin ya kan?
0: Ya ini ada, tenang aja.
1: Iya lah, kalau ini mah senang lagunya, bukan kepingin. Ya wis lah, aku tak jalan-jalan ya Mas.
0: Ya boleh.
1: Jalan-jalan ya Pak, Pak Amin Mas Gur, Pak Seja Marjono, Mas Parjan, Mbak Mar, Bu Sutira, Pak Mualif, Ali Garut, Mbah El, Mama Cantika, Bos Saifulo, Bos Irno, Pak Bening, Mas Wagi Rama, Mama Rizky, Petarangan Petak-Petak Brosot, Mbak Titi Senja yang lagi istirahat, terus Putati, Mas Endilau, Mas Juki, Mas Halu, Bukusia, Mami Bintoro, Mas Epen, Mbak Vido Purimas, terus Tante Yara, Mbak Mustolinga, Bahar, Mas Arjuna Kroya, Mbak Vina, Mbak Dina Laras, Mbak Rasimin, Bumus Bogowonto, Mbak Nabila. Pokoknya buat semua-semua yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya. Semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Buat Mas Artanya yang nomor satu, selalu sehat, semangat, lancar urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun Mas Arta, monggo dilanjut lagunya Tak Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga buat Mbak Dina Laras yang ada di Gini Balu malam hari ini, pengen dimainkan untuk gitarnya juga. Salamnya buat Mami Bintoro, Kembang Asmara, Kang Ali, Mama Kinan. Spesial buat Miss Wia yang lagi monitor Melodi Memori, dan buat semua yang ada di grup Bercahaya. Di belakangnya Mama Enok yang pengen online juga, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Arta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, jal anu kue diputar Aku Tak Pernah Bosan.
0: Lagunya siapa Ma?
2: Tau ada Hatta ya Neng.
0: Salamnya buat siapa?
2: Nik-nik ter. Ya, salamnya Mas Arta. Anggo Bunda Sutira, Bunda Oni, Bunda Kinan, Bunda Dina Laras, terusan Kembang Asmara, Terusan Mak Nok, matur nuwun salamane. Terusan kanggo Teneng macet ya.
0: Macet ya, berarti udah habis kotanya.
2: Kanggo Mbak Anu kae, Bunda Harti, Mak Enok, Mbak Emar, Mbak Osa, Mas Dimas, Pak Seja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Adi Haji Barang, Terusan Mbah Kartim, Kang Arjuna Kroya, Bapak Sukar, ya kanggo semua saja lah yang di grup LPPL Bercahaya. Moga-moga ya pada sehat selalu. Kanggo Mas Artane ya sehat selalu, rezeki lancar full, barokah.
0: Amin.
2: Mendoan apa ora, Mas?
0: Ya, nanti tunggu aja.
2: Oh, berarti mumbengi anu kae ya permisi kasik. Ya, assalamualaikum Mas Arta, ya. Matur nuwun, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Buat yang lain nanti sabar aja ditunggu ya, yang belum dibacain untuk requestnya. Kali ini saya mainkan dulu nih dari koleksinya Pansel, Mamar Berduri.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Iya, bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Pak, saya punya rencana menikah.
8: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
7: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
8: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
7: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
8: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
7: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
8: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster, apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
7: Wah. Luar biasa, saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
8: Ya sudah sana, buruan, hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
5: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi, WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: yang ada di Gatsu. Selamat malam Mbak Mar.
1: Assalamualaikum. Memori para Arta.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabar Mas Arta?
0: Alhamdulillah kabar baik, Mbak Mar.
1: Syukur alhamdulillah bisa berjumpa ya walaupun lewat udara Mas Arta ya. Sehat-sehat selalu pokoknya lah ya.
0: Iya. Gimana nih?
1: Oke, pertama mau itu lagu dulu boleh Mas Arta?
0: Lagunya apa nih?
1: Lagunya dari Inka Kristi yang judulnya Rela.
0: Oh, Rela. Ya deh nanti.
1: Coba iya.
0: Ya. Terus?
1: Salamnya Mas Arta.
0: Ya, buat siapa aja?
1: Buat Pak Arjuna. Pak Arjuna. Arjuna. Terus Mama Bunda Rizki, Mama Enok, Bunda Sutira, Bunda Onim, Mak Terus, Mbak Jira. Pokoknya semuanya coba ya, Mas Sato ya, yang di Makmur di Memori lah ya.
0: Ya, oke.
1: Abang-abang itu semangat, sehat selalu, makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Bunda Sutira yang ada di Supinti. Malam hari ini pengen request senandung doa ya dari Nur Afni Oktavia ya. Tadi Nur Afninya sudah diminta sama Mama Rizky, tadi udah saya puterin. Aku tak pernah bosan. Sama buat Ibu Tatik, Ibu Tuti Beo Barat, terus juga Mama Enok, Bukus di Tamrin, Mbak Mar, Mbak Vina, Mama Rizky, dan semua yang lagi stay di Melody Memory. Terus juga selamat malam buat siapa nih? Mas Arta, ibuku mau request lagunya Ranjau Cinta Mas Makasih. Ini dari siapa ya? Kang Amar ya? Di Jalan Beo Barat. Tapi Arta gak janji ya, itu lagunya siapa. Terus juga selamat malam buat Kang Arjuna yang ada di Kroya. Malam hari ini juga pengen request gitarnya. Salamnya buat Mbak Musolinya, Mama Isabel, Mbak, oh Mama Aldo ya, Mama Enok, Tante Sahra, Bunda Yati Banjaran, Babe Sukar, Mas Parjan, Mama Rizky Petarangan, semuanya tanpa terkecuali yang lagi monitor bercahaya. Buat Mas Arta semoga sehat bahagia selalu. Ibu Ning juga selamat malam yang masih stay Mas Arta. Salam aja buat Mbak Mar yang tadi udah barusan gabung.

0: Dan, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Ya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol nggo kekebalan tubuh, zat tonin nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok nggo wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur.
0: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye.
3: Bodol.
4: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana anak anak? Sisan gawe tuku semen ke ngana? Ngo dandan dapur, Tiana.
4: Ngone Pak Kirno pertelon seluruh lagi. Berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesika ya? Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu? Ibunya rasa melu.
0: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Barbaran ra kenang alamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
5: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Ika kepengen ngerokok sih orang kewe waktu.
4: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sing legal sing kepriwe.
6: Jelasna gue kan ngerokok sing orang kewe waktu. Rokok legal gue sing anak pita cukene. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane, Kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
9: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
10: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
11: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
12: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Sayang sekali warga bercahaya, waktu sudah hampir jam 9 malam ya. Jadi sampai di sini bersama Narta di Melody Memory. Dan insya Allah besok malam masih ketemu lagi di jam yang sama. Setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi aktual seputar Jawa Tengah. Terus nanti dilanjut mendoan Melody Dangdut Kenangan. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam

0: kabar pendengar? Senang sekali saya Mita dapat kembali menyapa Anda. Semoga rencana dan aktivitas hari ini berjalan lancar. Bersama tim redaksi dan tim reporter di berbagai daerah, saya kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun di antaranya. Pangkas rujukan berbelit, Jateng sambut sistem rujukan JKN berbasis kompetensi. Kemarau panjang ancam kebun kopi Temanggung. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
1: Anda masih dengarkan Jateng dalam

0: Antisipasi darurat bencana dan masa paceklik, Pemkab Purbalingga siagakan cadangan pangan daerah sebanyak 28,44 ton setara beras. Stok itu siap dikonversi dan disalurkan jika terjadi krisis pangan. Selengkapnya Fitri Hasanah mengabarkan.
1: Meski tidak ada alokasi anggaran untuk pengadaan cadangan pangan baru pada 2026 karena keterbatasan APBD, tahun 2026 ini Pemkab Purbalingga masih memiliki cadangan pangan pemerintah daerah CPPD sebanyak 28,44 ton setara beras. Kepala Bidang Pangan Dinas Pertanian Pangan Perikanan Kabupaten Purbalingga Naning Purwanti mengatakan cadangan tersebut disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat seperti bencana alam dan ancaman krisis pangan akibat masa paceklik. Dijelaskan Naning, saat ini cadangan pangan tersebut disimpan dalam bentuk gabah di gudang Puspahastama dan akan dikonversi menjadi beras ketika disalurkan. Pihaknya merinci sekitar 75% stok dititipkan di BUMD Puspahastama, sedangkan 25% lainnya dipinjamkan dan dikelola gabungan kelompok tani Gapoktan sebagai aset.
2: Karena gudang kita tuh di Puspa itu ada yang di Gapoktan. Cadangan pangan pemerintah nih, kan nggak mungkin aku nyimpen di sini. Ini Puspa itu kan juga kerjasama sama Gapoktan. Gapoktan itu ada yang pinjamkan, sistemnya namanya pinjaman gabah. Gabah itu sebagai aset kita kan. Itu kan cadangan pangan pemerintah daerah. Iya, misalkan ada bencana gitu. Ada 28,4 ya. Bencana kan kita nggak tahu ya, apalagi kan udah kayak gini bencana di mana-mana. Kekeringan kan juga nanti takutnya kan paceklik apa-apa. Itu kan untuk paceklik cadangan pangan penting. CPPD-nya ini punya kabupaten.
1: Naning menambahkan, meski stok masih tersedia, Pemkab Purbalingga tidak memiliki anggaran untuk pengadaan cadangan pangan baru hingga 2026. Adapun untuk memenuhi kebutuhan apabila terjadi kondisi darurat, Pemkab Purbalingga juga akan mengandalkan pasokan cadangan pangan pemerintah CPP dari pusat. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Fenomena kemarau saat ini memicu kekeringan selama 4,5 bulan terakhir dan mulai mengancam sektor pertanian kopi di Temanggung. Laporan lengkapnya kami siapkan untuk Anda.
3: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, musim kemarau tahun ini datang dengan kondisi yang tidak biasa. Hal ini berpengaruh terhadap pertanian kopi di Desa Kemiri Ombo, Kecamatan Kemawang. Kepala desa setempat, Nur Wahyu, mengatakan jika sudah 4,5 bulan hujan tidak turun di desanya, sehingga warga melaksanakan sholat istiqo di pundan desa yang dikenal dengan Bon Gede atau Bon Agung. Salat tersebut menjadi bagian dari doa bersama agar hujan segera turun, yang kemudian diikuti dengan tradisi perang cendol dawet.
4: Untuk acara terkait hari ini, pertama kita melakukan sholat istiqo, kita doa meminta agar diberi hujan karena di desa Kemiromo sudah berapa bulan tidak turun hujan dan ini kebetulan ini menjadi tradisi, itu bisa 10 tahun sekali, bisa 6 tahun sekali, dan kita melakukan sholat istiqo, setelah itu kita selamatan dan lempar-lempar cendol dawet. Dulu kisaran tahun 2023. Terus sebelumnya itu lama tidak melakukan sholat istiqo dan barangkali terus sudah lama. Ini 3 tahun ya lalu kita melakukan seperti ini.
5: Pak, ini kalau kekeringan di sini sudah berlangsung sudah berapa bulan, Pak?
4: Sekitar 4,5 bulan. Tapi karena dengan kondisi cuaca ekstrim, dengan panas yang sangat ekstrim, banyak pohon-pohon kopi yang sudah mati dan mengering di Desa Kemiri Ombo.
6: Untuk makna dari perang cendol tadi apa, Pak?
4: Nah, itu tradisi nenek moyang kita. Itu memang istilah selamatan ya. Setelah itu kita balang-balang cendol itu turun-temurun kita laksanakan.
5: Pak, kalau waktunya memang sengaja dipilih pada hari Jumat Kliwon gitu?
4: Iya, kita ambil di pas hari Jumat Kliwon. Karena itu menjadi hari sakral untuk Desa Kemiri Ombo.
7: Ini punden desa.
4: Ini punden desa. Ini namanya Bon Gede atau Bon Agung.
3: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Sementara itu, untuk meringankan beban masyarakat di 62 desa terdampak kekeringan, Pemkab Pati menyalurkan 30 truk tangki air bersih. Tak hanya menyasar krisis air bersih di 6 kecamatan, aksi kepedulian lintas instansi ini juga dirangkaikan dengan penyaluran paket sembako bagi puluhan anak penyandang disabilitas. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra mengapresiasi sinergi seluruh pihak dalam membantu warga. Yang menegaskan Pemkab Pati telah menyiapkan dana belanja tidak terduga sebesar 20 miliar rupiah yang dipastikan cukup untuk penanganan kekeringan saat ini hingga langkah antisipasi bencana di musim penghujan mendatang.
8: Informasi terkini dan terpercaya masih Anda dengarkan di Jateng Dalam Berita.
0: Pendengar, jangan kemana-mana. Sesaat lagi, Mita akan kembali dengan rangkuman berita terhangat dalam segmen Jateng 60 Detik.
9: Jateng 60 Detik.
0: Perpustakaan Nasional bersama British Library mendigitalisasi 210 manuskrip koleksi Keraton Surakarta. Digitalisasi ini bertujuan membuka akses bagi para peneliti terhadap naskah-naskah tersebut. PSSI Jawa Tengah akan menggelar Kongres Pemilihan Ketua periode 2026-2030 pada 8 Oktober di Semarang. Komite Pemilihan telah menetapkan dua calon ketua dan PSSI dimungkinkan mengambil alih pemilihan jika komite tidak bisa melaksanakannya. Gubernur Ahmad Lutfi meminta pengurus baru Masyarakat Ekonomi Syariah Jateng periode 2026-2031 ikut menggerakkan sektor UMKM. Pesan itu disampaikan saat pelantikan di Hotel Padma Semarang, Jumat 2 Oktober. Pemprov Jateng memberi pemutihan denda dan pajak progresif kendaraan bermotor mulai 21 September hingga 28 Desember 2026. Pemprov juga menawarkan diskon BBNKB 10% di pameran otomotif GIAS 2026. Sekolah Vokasi Undip Semarang menggandeng Chiba University Jepang mengembangkan inovasi Internet of Things yang berkelanjutan lewat program WCU Visiting Professor. Dekan Profesor Budiono menyatakan AI, IoT, otomasi dan robotika harus berjalan beriringan dengan keberlanjutan.
9: Jateng 60 detik.
8: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
0: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Rencana perombakan sistem rujukan JKN menjadi berbasis kompetensi mendapat perhatian serius dari jajaran Pemprov Jawa Tengah dan DPR RI. Kebijakan ini dinilai akan meningkatkan kualitas layanan kesehatan publik sekaligus memangkas birokrasi rujukan berjenjang yang selama ini sering menyulitkan pasien. Meski menawarkan manfaat besar, penerapan sistem ini menghadapi sejumlah kendala teknis di daerah seperti ketimpangan fasilitas antar wilayah serta keterbatasan tenaga dokter spesialis. Karena itu, DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan segera mematangkan integrasi data rujukan digital serta memberikan tenggat waktu persiapan yang memadai bagi setiap daerah. Menanggapi hal tersebut, Pemprov Jateng menyatakan siap memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar rumah sakit, baik milik pemerintah, swasta maupun TNI Polri. Sinergi ini diharapkan mampu mempermudah akses berobat masyarakat, sekaligus menjamin ketersediaan fasilitas medis yang sesuai dengan kebutuhan pasien.
9: Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
0: Upaya peningkatan kualitas fasilitas sekolah di Temanggung terus menunjukkan hasil positif. Dinas terkait memastikan puluhan satuan pendidikan siap menjalankan pengerjaan fisik secara bertahap. Simak informasi selengkapnya bersama Rama Adiaksa.
3: Dari Kabupaten Temanggung dilaporkan, program revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mulai berjalan di 11 sekolah di Kabupaten Temanggung. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung, Joko Persjono mengatakan, hingga saat ini sebanyak 99 satuan pendidikan disebut telah mendapatkan kontrak kerja dengan kementerian. Program ini juga dilaksanakan menggunakan mekanisme swakelola. Dalam skema tersebut, kepala sekolah memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pekerjaan dengan dukungan sejumlah pihak.
10: Terkait program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu yang namanya program revitalisasi satuan pendidikan. Sampai saat ini, sekolah yang telah mendapati kontrak kerja dengan kementerian, kami hitung itu 99 satuan pendidikan. Mudah-mudahan kita masih akan ada kontrak-kontrak lagi dengan kementerian. Informasi yang kami terima, masih akan ada kontrak-kontrak baru karena Satuan Pendidikan juga sudah melakukan tahap perencanaan. Perlu juga kami sampaikan pada semua pihak, pekerjaan itu dilaksanakan dengan model swakelola yang dilaksanakan penuh wewenang oleh kepala sekolah. Kenapa dilaksanakan swakelola? Karena sekolah tersebut ada 4 kekuatan. Yang pertama adalah konsultan. Ada konsultannya, ada kepala sekolah dan guru, ada masyarakat, kemudian ada tim fasilitator dari kementerian. Dilaksanakan swakelola, tugas kami, tugas dari Dinas Pendidikan, memang tersebut memfasilitasi perencanaan. Terus menurut sampai sekarang, pemantauan kita dari 99 kegiatan sudah berjalan, ada yang progress reportnya 50%, ada yang 30%, karena di kementerian itu bertahap begitu. Sudah selesai, nambah lagi. Nah, hari ini sampai hari ini 99, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita juga akan tambah lagi. Kemudian dari Dinas Pendidikan sangat-sangat apresiasi. Siklus sekolah dapat bantuan itu berkisar 15-25 tahun. Jadi sekolah itu dapat bantuan ini. Misalnya SMP Tlogo Pucang, itu dibangun 2003. Kemudian sekarang ada pemeliharaan, ada rehab besar seperti ini. Tahun berapa ini sekarang? 23 tahun. Baru dapat siklus. Sekolah-sekolah itu, bahkan kalau yang SD, itu siklusnya 30 tahun, Pak. Bangunan tahun 80-90 baru dibangun kembali. Yang TK malah ora tahu ono, Pak. Sekarang ada. Nah, oleh karena itu kami dari Dinas Pendidikan betul-betul mengawal kegiatan ini karena siklus saya itu maniman, Pak. Kalau ini tidak dikerjakan dengan sebaik-baiknya, siklus waktu sekolah mendapati proyek-proyek itu siklusnya lama, Pak. SD Ngadirjo itu bangunannya tahun Belanda mungkin, Pak. Bangunannya tahun Belanda, masih semuanya menggunakan kayu, tidak ada kolom, tidak ada slup. Kan iman-iman kalau kita tidak berbuat yang terbaik.
3: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
0: Menyikapi penggunaan bahasa Jawa yang makin berkurang di kalangan anak-anak, Pemkab Sragen akan menghidupkan pembiasaan bahasa Jawa di sekolah. Informasi selengkapnya dilaporkan rekan Dewi Ratih.
11: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Sragen berencana menghidupkan kembali pembiasaan penggunaan bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi sehari-hari di lingkungan sekolah. Langkah tersebut menjadi salah satu upaya untuk melestarikan bahasa daerah, mengingat penggunaan bahasa Jawa di kalangan anak-anak saat ini semakin berkurang. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, Sukisno SPD MSI menyampaikan bahwa rencana tersebut akan ditindaklanjuti melalui penerbitan surat edaran serta koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait. Hal tersebut disampaikan di sela-sela kegiatan sarasehan bahasa Jawa bersama siswa-siswi jenjang SMP se-Kabupaten Sragen. Lebih lanjut dikatakan, Disdikbud Sragen juga akan mengupayakan kembali pelaksanaan instruksi Bupati tahun 2014 yang sebelumnya sempat terhenti. Selain itu, upaya pelestarian bahasa Jawa terus dilakukan melalui penyelenggaraan Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI yang digelar setiap tahun, serta pembelajaran bahasa Jawa sebagai muatan lokal di jenjang sekolah dasar atau SD dan sekolah menengah pertama atau SMP. Sukisno SPD MSI berharap pembiasaan penggunaan bahasa Jawa dapat diterapkan secara berkelanjutan, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Untuk itu, peran orang tua, guru, dan masyarakat dinilai penting agar anak-anak semakin terbiasa menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Melalui rencana penerbitan surat edaran tersebut, Disdikbud Sragen berharap penggunaan bahasa Jawa dapat kembali menjadi bagian dari budaya komunikasi di sekolah, sekaligus menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap bahasa daerah.
12: Ada beberapa hal yang kami lakukan. Satu, setiap tahun kita melaksanakan lomba nyelenggara PBI, Festival Tunas Bahasa Ibu. Kemudian yang kedua adalah Bahasa Jawa dan bagaimana pelajaran muatan lokal di Kabupaten Sragen untuk jenjang SD dan SMP. Dan yang ketiga nanti kita akan mencoba untuk menghidupkan kembali kebiasaan menggunakan Bahasa Jawa sebagai bahasa lisan, bahasa komunikasi yang ada di sekolah. Dalam waktu dekat mengeluarkan edaran, tentunya akan mengkomunikasi dengan PD yang lain, termasuk menghidupkan kembali Institut Bupati 2014 yang ini sempat berhenti. Untuk anak-anak, tentunya anak-anak itu kan tanggung jawabnya kita ya, sebagai orang tua. Kalau orang tua di rumah menggunakan bahasa Jawa, kemudian Bapak Ibu Guru di sekolah menggunakan bahasa Jawa, walaupun mungkin hanya seminggu sekali, dan di lingkungan masyarakat seperti itu, calon anak-anak akan bisa menggunakan dengan baik. Karena bahasa itu prinsipnya kan bagaimana frekuensi kita menggunakan itu, sebenarnya akan tertanam di dalam pikiran kita. Jadi proses pembiasaan penggunaan bahasa Jawa adalah tanggung jawab kita bersama, dan kita harus bergandengan tangan untuk melestarikan bahasa Jawa agar anak-anak juga cinta dengan bahasa Jawa.
11: Demikian, saya Dewi Rati, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Arpusda Kabupaten Wonosobo mengajak masyarakat menjadi bagian dari upaya menjaga jejak peradaban Wonosobo melalui pelestarian naskah kuno yang masih tersimpan di tengah masyarakat. Informasi selengkapnya dari Kabupaten Wonosobo dikabarkan oleh Iqbal Santosa.
13: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Arpusda Kabupaten Wonosobo mengajak masyarakat menjadi bagian dari upaya menjaga jejak peradaban Wonosobo melalui pelestarian naskah kuno yang masih tersimpan di tengah masyarakat. Kepala Bidang Perpustakaan Arpusda Wonosobo, Nilawati Diah Pramanasari, mengatakan bahwa banyak potensi naskah kuno yang belum teridentifikasi. Karena itu, masyarakat yang memiliki atau mengetahui keberadaan naskah kuno di lingkungan sekitarnya diharapkan dapat memberikan informasi kepada Arpusda untuk ditindaklanjuti. Menurut Nilawati, Arpusda tidak mengambil alih kepemilikan naskah dari masyarakat. Arpusda dapat membantu melalui digitalisasi, alih media, maupun perawatan fisik. Untuk naskah yang kondisinya sangat rapuh, petugas bahkan dapat mendatangi lokasi pemilik dengan membawa peralatan digitalisasi sehingga naskah tidak perlu dibawa dan beresiko mengalami kerusakan. Hingga kini, sekitar 139 naskah telah berhasil didigitalisasi Arpusda Wonosobo. Koleksi tersebut nantinya dapat menjadi sumber informasi bagi generasi mendatang mengenai pengetahuan, kehidupan, dan perjalanan masyarakat Wonosobo pada masa lalu. Karena itu, Arpusda mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga warisan tersebut dengan melaporkan keberadaan naskah kuno, masyarakat tidak hanya menyelamatkan sebuah dokumen lama, tetapi turut menjadi bagian dari proses peradaban Wonosobo dan memastikan cerita serta pengetahuan masa lalu tetap dapat dikenali oleh generasi berikutnya.
0: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita. Serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
14: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
15: Is, Bu.
14: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
15: Nyong bingung, Bu.
14: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya ngana. Nggo dandan dapur ti anak.
15: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke.
14: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
15: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
14: Ih Pak, ih nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
16: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
17: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
14: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo deborong.
16: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
18: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
16: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
19: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi Sugeng Dalu sedulur. Alhamdulillah bisa ketemu maning karo Kang Arta nama doan ya melodi dangdut kenangan malam Kamis. Kamis apa gelur? Malam Kamis pon ya. Semoga-moga Rika pada lagi sehat waras berkas. Sing seneng mendoan, mendoannya arep sing anget apa arep sing adem. Upsen bae langsung nang 08112605543 ya. Sing ato ya tetap bisa ngringokna Bercahaya FM nang audio streaming www.bercahayafm.com.

Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyanyi.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya. Tapi integritas, itu yang saya bawa sampai mati.

0: zaman uang. Zamannya duit lur. Lah sih orang nggak duit kebriwe. Tukunya emang harap nggak godong. Tuk menduan ya karo duit lah ya. Ya Sugeng Dalu sing wis kepengin gabung nang menduan melodi dangdut kenangan Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu Mas Arta.
0: Ya, Bu Yati ya.
1: Nggih.
0: Oh iya.
1: Paham habis lah ya.
0: Ora lho.
1: Sen. Menduane lah Mas.
0: Menduane pira?
1: Aku arep tuku sekate iki lah arep ngutali.
0: Bayare kok godhong apa ngokoran?
1: Biasa godhong. Mudah-mudahan enggak godhong pokoknya enak.
0: Bayare kok nek bayar tuku enggak godhong wong jamane duit. Pok mikirnya.
1: Ya iyalah nanti enggak apa-apa duit mati arep duit. Duit apa sih ngono duit? Parkir nggak ada duit, nah untung kan ya tunggu sate bu parkir.
0: Ya iya mulanya tunggu mendoan malah karo godong ya jenur didoli nampak oleh ya.
1: Ya tuh main bose lah jen. Apa-apa nih Mas Arta jen.
0: Iya kebere bu.
1: Iya biar salam kirim-kirim sam go iya lah apor tak sebut senengnya kesel banget.
0: Apa ya orang lah titik bae Jakarta.
1: Iya orang apal-apal kok jangan ngapalan duit kayak karo utang.
0: Aduh
1: akhirnya sudah senen banget
0: sih wis dina rebo ya wis ayem lah wis kelewatan
1: urutan loh Mas. Ini semula diri dewek
0: lah
1: setoran ini ngutang
0: lah salahnya ngajungnya setoran
1: nah ngarang kayak ngarang madang loh. Malah jurkat jen
0: jirap salam-salam rosida pak.
1: Iya lah rikane sih mereka ngegeti sih jadi nenyong bisa salam-salam apa aneh-aneh jen.
0: Ya wis cem.
1: Iya lah cem ya. Ya wis lah wis nggo mama nok. Mami Bintoro, Mama Rizky, Cantika, Mbak Dina, gimana dan apa acara ini wis harus.
0: Beli lah.
1: Mbak Mati, sama ya Mbak Tia, Mu Mariani. Siapa lagi? Mas Kak Arjuna, Mr. Tondot, Mas Dimas, Mas Walif, Mbak siapa ya? Martin apa ya?
0: Martiani.
1: Ali Kusum apa Kusum?
0: Ali Maksum.
1: Jangan kenang-kenang grup rame banget. Nah, ini gegetnya kita nang memenang memang kita lebarin cahaya airan cahaya bisa geget bisa guju ya gini
0: ya wis alhamdulillah bahagia
1: iya alhamdulillah. Kapan bisa ketemuan maning ya nang radio kira satu cahaya ya
0: kapan-kapan
1: iya sampai berjumpa lagi lah ya
0: iya ini ada mangsa
1: iya iya pancen. Kabeh mau urung masane ya jungkir balik ya tetep kudu.
0: Iya.
1: Request kae lah apa?
0: Apa ge?
1: Request itu tas kertas siapa ya?
0: Judulnya Pak.
1: Judulnya iya. Ya yes, gue lah Mas matur suwun.
0: Judulnya apa kok mikir ngrungu?
1: Apa?
0: Ya judulnya apa? Ya,
1: bukan yang kupinta.
0: Oh, bukan yang kupinta. Ono miki pas suarane
1: Inggris.
0: Inggris kunci.
1: Tong bahasa aluse inggih, gue kan yeah. Kealusan dadi Inggris.
0: Yeah, okay. meringis.
1: Ya wis asal nggih, wis pokoknya ya kayak gue lah. Diputer nah ya Mas ya, jangkongko.
0: Ya wis ya, siap.
1: Eh, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buning sugeng dalu nggih, sapa gue Kang Arta sing telepon. Guyu bae nih. Teleponnya karo pelawak kae mbok bawor ya. Dening guyu bae. Ndiki malah tak goleki lagune bukan yang ku pinta pemiki ya. Ya wis lagi dalemane ngarep lelang. Mendoan ya, lur aja kelalen. Kok sing srek sing seneng ya didukung bae. Nang 08112605543.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Rasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Mangsa naik kang arda lelang mendoan gelur yang kau sing serak sing seneng langsung didukung by 08112605433. Sing pertama tak lelang mendoan yang bakayu Mirnawati Karang Cinta.

Oh, wis mandek. Jenenge dokter cinta ngobatine sedulur temen nggih lah. Ya wis lur langsung didukung baik oleh lang mandoane Mbak Ayu Mirnawati karang cinta karo Mbak Ayu Evita Malaya dokter cinta pada-pada cintane ya. Yo matur nuwun nggih sing wis padha ndukung nang 0811260543 sing pertama nyong ketemu karo Kang Arjuna Sinang Kroya nyong milih nomor loro Kang Arta dokter rindu ya namaning dokter rindu rindu karo sapa Kang Arjuna ya. Uyati sinang Banjaran aku dokter cinta bayang Kang Arta babe sugar sing nang Jalan Lombok ya milih nomor loro wis padha milih nomor loro kabeh ya. Karang cintane ora kanggo ge. Tambah maning siji, mamake rezeki sing nang petarangan kempranjen milih nomor loro. Ya wis deal, sing menang dadine dokter cinta ya seneng ngarep wis duwe dokter cinta. Bisa kapan bae njaluk diobati ya. Jelas diobati. Aneh ge ya. Ya wis matur nuwun sing wis padha dukung lelang bendane melodi dangdut kenangan ge lur.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
3: Siapa?
2: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
3: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
4: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
5: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

0: Ya alhamdulillah sing wis pedan mendoane nang 08112605043 nggih alhamdulillah mamake rezeki mendoane Kang Arta 5000 baen nggih 3000 baen go sangu turu jan matane kliyep-kliyep nggih minggi setangke bunga padine wis dioglek ya melu joget mbok mama rezeki ya. Salam go Bunda Kinan, Mbak Dina Laras, Mbak Mar, Mbak Oza, Mama Anok, Pak Seja, Pak Amin Maskur, Pak Hadi, Kang Kumbang Asmara, Kang Arjuna, Mbak Karti, Mbak Besukar, lan kabean bae senang grup bercahaya, semoga pada sehat selalu. Nang ketemu karo sing pengen online ge, orang munggah lah Kang Arta klip-klip ge, cakak mah kabean ora klip-klip ya. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu Mas Arta.
0: Wah, pernah suwe niki ora krungu suarane Pak Alif ya.
1: Ora jane nyong anu sering nerokna, tapi arep munggah ketone ora isa munggah bae kok, kurang baju apa ya.
0: Ora kudune nganggo kursi nek arep munggah apa nganggo anda.
1: Wong ana semprotane kurang banter ya, dadi ora bisa munggah ya kuwe.
0: Ya.
1: Kue ngerti, kue aja sing pikiran negatif, ngomongannya pikiran negatif orang main.
0: Ya.
1: Ngerti sing positif main.
0: Iya makanya gue kon nganggo kursi.
1: Kursi. Sehat mangerta.
0: Alhamdulillah gue bakal live ya sehat.
1: Syukur sing penting sehat. Sehat tuh mahal.
0: Iya bisa ngopi gue.
1: Iya. Salam-salam di situ ya, mendoane engko kari kariana. Sing penting wis disalami di situ, menkon pada bombong.
0: Iya, ora apa-apa.
1: Iya, siji salame kanggo Bu Harti, Bu Watia, Bu Osa. Kabehan bae lah, bingung kok, itu sing enggak bingung kang. Orang kan gue catatan masalah sih, jadi sing penting bisa online, sing mau ngantuk bisa jadi melek maning, jadi nggak tekan jam rolas esi kuat, saya gue.
0: Iya.
1: Terima kasih lagu nek ngantuk aduhai Roma Irama.
0: Oke siap aduhai.
1: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ketemu karo Pak Bos Jamarjono ge sing nang dia Glempang Glempang. Salamen go Mbak Dinoza, Mbak Kajol, Mbak Cantiga, Mbak Eno, Mbak Ibu Daryani ya, Bunda Rizki, Mami Ibu Bentoro, Mbak Yati Banjar, Buning, Bu Aad, Bu Oni, Bu Zutira, Bu Harti, Kang Amin, Mr. Tondot, Wagirama, Kang Jibril, Salut, Kuswo, Ali, Joki, Babe Sukar, Kang Arjuna, Kumbang Asmara, lan kabean bae sugeng istirahat. Ye, matur nuwun Pak Bos. Lagune siap, ngot. Bare aduhai ya Pak Bos ya. Malah nemune aduhene sing remik deneng ya ngono romai ramah. Yang tak ketemu maning karo Kang Arjuna sinang kroya ke sugeng dalu mendoane Kang Arta. Salameng go Mbak Kayu Mar sinang gacu. Mbak Kayu Mustolinge, Mama Nok, Babi Sukar, Mama Isabel, Mas Parjan, Mama Rizky petarangan kabeh baik sing lagi monitor percaya sugeng dalu sugeng istirahat. Oh, Kang Arta ya sugeng tugas ngasih rampung. Oh aduhai geng ngone Romai Rama duet karo Risa Umami ya sing bener ya Pak Alif ya. Oh iya iya geng ya. Waduh lagunya sadu banget ya ya. Sing penting sing girip-girip ya dalam maning ya. Last pen Bukutul ngendi kutul Jakarta ya. Pak Bos enteni be lagunya ya Yunita Babil Trauma.

0: petahan dong ya.
1: Ini rokokan lah pak, cukai ini pak, polosan.
2: Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai ini. Nggak cukai palsu, apa mana nggak cukai bekas. Kalau cukai sing, orang diperuntukkan nggak rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
0: sedaya kayak ngelarang sih buka tapi enak pak.
2: Oke, okay. Ngerti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayain gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, stadion diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
3: Dan ini menjadi tahun bro.
2: Nah, dulur, ayo dalek nak kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor na bae maring bae cukai kie nomere.
3: Jadi kes ngomong karo sapa? Belum ngeku. Rena nunduk iki ora ayo ana. Woi, kok kok terus kene lagi ya?
4: Bro, aku ana keperluan ngurkam di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Aduh, Jen, utang kulara banget ku. Arep ngene, Nini Ruci njaluk dipijet malah
7: kowe nang apa? Kelalat lelet. Kaya ular jedung.
6: Petengku lara banget kok, senep.
7: Lah kepriwe.
6: Kaya arep kae tapi kaya urai iki lho.
7: Mulane rajin minum gulti.
6: Apa kuwe?
7: Ge, teh gulti nggo kesehatan awak, kaya nggo petengmu kuwe.
6: Oh, kaya kuwe ya.
7: Iya, nye. Dinum, dinum.
6: Ya, oke, siap.
8: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti, cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
9: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
10: Isbu,
9: isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada maringene, jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
10: Nyong bingung, Bu.
9: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
10: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
9: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
10: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
9: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
8: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
11: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
9: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
8: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

sebut saja namaku Alan. Dan ini kisahku dalam rintik-rintik sendu. Aku gak pernah nyangka, Puri, dari semua luka yang pernah ku terima, kamu yang paling berhasil menghancurkan aku sedalam ini. Aku mencintaimu dengan tulus, sepenuh hati, tanpa syarat. Tapi ternyata, aku hanya tempat kamu singgah. Sementara hatimu masih tinggal di masa lalu. Yang lebih menyakitkan, kamu gak sekedar pergi. Kamu kembali ke dia, mantan yang dulu katanya melukai hatimu. Yang dulu kamu pernah bilang, kamu gak akan menemui dia lagi. Kamu jujur padaku, tapi kejujuranmu malah jadi pisau paling tajam. Kamu bilang, aku cuma pelarian. Cuma seseorang yang kamu jadikan tambatan sementara, saat hatimu kacau. Sialnya, aku percaya bahwa kita bisa saling sembuhkan. Aku pikir, kita sedang membangun sesuatu yang nyata. Tapi nyatanya, kamu sedang mencari jalan pulang, bukan rumah baru. Dan yang paling menyedihkan, aku bukan tujuan akhir kamu, tapi cuma pemberhentian sebelum kamu balik arah. Sekarang aku mencoba kuat, walau dada ini sesak setiap kali bayanganmu muncul. Aku gak marah lagi, aku cuma kecewa. Bukan cuma karena kamu pergi, tapi karena aku pernah begitu yakin kamu akan tinggal. Aku sedang belajar berdamai. Belajar menerima bahwa tidak semua cinta yang kita perjuangkan akan memilih untuk tinggal. Kadang kita hanya diberi peran untuk menyembuhkan, lalu ditinggalkan tanpa pamit.

0: waktu konflik temen
1: lagi ya kok waktu para mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
3: jika kowe ngerokok sih ora kare waktu
1: ana rokok legal karo ilegal lah gue sing legal sing kepriwe
3: jelasna kowe kang ngerokok sing ora kare waktu rokok legal gue sing ana pita cukene alias ana bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kang.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Bu, minta bu, buat makan.
7: Kamu gak sekolah, nak?
6: Enggak, bu.
7: Orang tuamu mana?
6: Itu ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
7: Ibu, yang digendong anak ibu. Ini yang minta-minta anak ibu juga. Ibu gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
8: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Ora kerasa ngerti-ngerti TV sarap jam 11 bengi ge lur ya. Jadi ge wayahe Kang Arta gugutan mendoane melodi dangdut kenangan. Insyaallah esuk wengi tesi ketemu maning. Ki lagune terakhir lagu nengone Kang Arjuna sing nang royo ya gedung tua. Kang Wawa Barisa. Sugeng dalu, sugeng istirahat, Kang Arta kelilan bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'da. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kenikmatan yang telah kita terima dapat kita laksanakan untuk melaksanakan ibadah, baik hablu minallah maupun hablu minannas. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini tema yang akan kami sampaikan yaitu sedekah membawa berkah. Sebagian orang beranggapan bahwa mengeluarkan harta dalam bentuk zakat, infak dan sedekah akan mengurangi jumlah nominal harta, bahkan bisa menyebabkan kefakiran. Hal tersebut wajar karena sifat dasar manusia adalah kikir. Selain itu, syaitan selalu menggoda orang yang akan berzakat, infak, dan sedekah agar takut kepada kefakiran. Syaitan ingin agar manusia tidak mendapat pahala dan kebaikan yang menjadi sarana masuk ke surga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 268, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyaitonu ya'idzukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya' wallahu ya'idzukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Syaitan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat buruk atau kikir, sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Al-Qisah. Suatu ketika seusai sholat jamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di masjid bersama para sahabat. Tiba-tiba datang seorang mufassir yang kehabisan bekal. Si musafir kemudian memohon kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, saya lapar sekali. Berilah saya makanan. Saya tak punya pakaian kecuali yang saya kenakan. Saya tak punya uang untuk bekal pulang. Tolonglah saya, ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku tak punya apapun untukmu. Akan tetapi orang yang memberi petunjuk kepada kebaikan pahalanya sama dengan orang yang melakukannya. Karena itu cobalah engkau datang ke rumah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Tentu dia akan mendahului Allah ketimbang dirinya sendiri. Pergilah ke rumah Fatimah, dia putriku. Hai Bilal, tolong antarkan ia ke rumah Fatimah." Sesampainya di depan rumah Sayyidina Fatimah, ia memanggil dengan suara keras, "Assalamualaikum, wahai keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian di mana Jibril Alaihissalam menurunkan Al-Quran dari Allah semesta alam. Setelah menjawab salam, Sayyidina Fatimah bertanya, "Siapakah bapak?" Kemudian bapak itu menjawab, "Aku orang tua dari suku Arab Badui. Aku telah bertemu ayahmu, pimpinan umat manusia. Sementara aku, wahai putri Rasulullah, adalah orang yang tidak berpakaian, lapar dan fakir. Bantulah aku, semoga Allah memberkahimu. Ternyata tidak ada sesuatu yang layak untuk dimakan. Sayyidina Fatimah juga tidak punya uang untuk diberikan. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beliau juga sedang mengalami kesulitan yang sama. Sejak 3 hari yang lalu mereka belum makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kondisi mereka. Sejenak kemudian Sayyidina Fatimah mengambil kulit domba yang biasa dipakai Hasan Husain untuk alas tidur keduanya. Kemudian Fatimah menyampaikan, "Ambillah ini, semoga Bapak mendapatkan sesuatu yang lebih baik darinya," kata Sayyidina Fatimah sambil memberikan kulit domba itu. Kemudian orang tua itu berkata, "Wahai putri Rasulullah, aku mengadukan keadaanku yang lapar, tapi engkau hanya memberi kulit domba ini. Apa yang bisa aku perbuat dengan kulit domba ini?" Mendengar ucapan orang tua itu, Sayyidina Fatimah kemudian teringat kalung hadiah pernikahannya dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dengan hati ikhlas, Sayyidina Fatimah lalu memberikan satu-satunya harta yang dimilikinya kepada si musafir sambil berkata, "Ambillah ini dan juallah. Semoga Allah memberimu sesuatu yang lebih baik." Setelah menerima kalung pemberian Sayyidina Fatimah, musafir itu lalu kembali ke tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berkumpul bersama sahabatnya dan memperlihatkan kalung yang diberikan Sayyidah Fatimah kepadanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu terharu dan tak kuasa menahan tangis. Putri tercintanya rela memberikan satu-satunya harta yang dimiliki untuk membantu si musafir itu. Salah seorang sahabat yang ikut duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Ammar bin Yasir mengajukan diri untuk membeli kalung itu. "Berapa hendak kau jual kalung itu?" Kemudian tanya Ammar bin Yasir kepada si musafir itu. "Aku akan menjualnya dengan roti dan daging yang bisa mengenyangkan perutku, sebuah baju penutup tubuhku, dan uang 10 dinar untuk bekalku pulang." Kemudian Ammar bin Yasir menimpali, "Baiklah, aku beli kalung itu dengan harga 20 dinar, ditambah 200 dirham, ditambah sebuah baju serta seekor unta agar engkau dapat menemui istrimu." Kemudian Ammar bin Yasir mengajak orang itu ke rumahnya dan memberikan semua yang dijanjikan kepadanya. Setelah itu Ammar bin Yasir menyuruh budaknya yang bernama Asham. "Wahai Asham, pergilah menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan katakan, 'Aku menghadiahkan kalung ini dan juga engkau kepadanya. Jadi mulai hari ini kau bukan budakku lagi, tetapi budak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.'" Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerima pesan Ammar bin Yasir tersenyum dan melakukan hal yang sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Asham menemui Sayyidina Fatimah untuk menyerahkan kalung dan dirinya sebagai budaknya. Kemudian Sayyidina Fatimah begitu berbahagia menerima hadiah kalung dari ayahanda, meskipun dia tahu kalung itu adalah kalung miliknya yang telah diberikan kepada si musafir. Dia sadar ternyata kebaikannya yang hanya sekedar memberi kalung mendapat balasan lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ditambah seorang budak. Anehnya Sayyidina Fatimah yang berhati lembut bukan berbahagia mendapatkan budak, namun dia justru membebaskan Asham dan menjadikan Asham manusia merdeka. Lalu Sayyidina Fatimah berkata kepada Asham, "Wahai Asham, engkau sekarang bebas dari perbudakan dan menjadi manusia merdeka. Aku melakukan semua ini karena Allah Subhanahu wa taala semata." Kemudian Asham begitu gembira karena dirinya tak lagi menjadi budak. Dia tersenyum dan tertawa hingga membuat Sayyidina Fatimah bingung dan heran. Sayyidina Fatimah pun bertanya, "Wahai Asham, mengapa engkau tertawa seperti itu?" Kemudian Asham menjawab, "Aku tertawa karena kagum dan takjub akan berkah kalung itu. Kalung itu telah mengenyangkan orang yang lapar, telah menutup tubuh orang yang telanjang, telah memenuhi hajat orang yang fakir, dan akhirnya telah membebaskan seorang budak," jawab Asham. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah bersedekah yang dilakukan dengan hati yang ikhlas bisa membuat sedekah yang dilakukan itu semakin berkah, semakin bernilai lebih dan dibalas dengan kebaikan-kebaikan lain yang lebih mengesankan. Subhanallah. Banyak atau sedikitnya sedekah yang dilakukan, jika hal itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, maka sedekah yang dilakukan itu akan mendatangkan berbagai kebaikan dan keberkahan, baik kepada si pemberi maupun kepada penerimanya. Salah satu faidah sedekah, Imam Asy-Syuyuti mengungkapkan dalam kitab Khumasi dan dikutip oleh Syaikh Abdurrahman bin Muhammad dalam kitab Bukhiyatul Mustasyidin halaman 107, bahwa faidah sedekah terbagi menjadi 5 perkara. Yang pertama adalah sedekah yang pahalanya 10 kali lipat, yaitu sedekah kepada orang yang sehat wal afiat. Kedua, sedekah yang pahalanya 90 kali lipat, yaitu sedekah kepada orang buta dan yang terkena musibah. Kemudian yang ketiga adalah sedekah yang pahalanya 900 kali lipat, yaitu sedekah kepada kerabat yang membutuhkan. Yang keempat, sedekah yang pahalanya 100.000 kali lipat, yaitu sedekah kepada kedua orang tua. Dan yang terakhir dan yang kelima, yaitu sedekah yang pahalanya 900.000 kali lipat, yaitu sedekah kepada ulama atau fuqaha. Sebenarnya terdapat banyak rahasia dalam amalan sedekah. Di antaranya adalah yang pertama, menyembuhkan berbagai penyakit, dan yang kedua, menjauhkan dari segala macam kesulitan dan masalah. Yang ketiga, diselamatkan dari segala keburukan, dan yang keempat, menenangkan hati dan jiwa, dan yang kelima adalah melapangkan rezeki. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan sedekah dengan ikhlas lillahi ta'ala. Saya dari kantor Kementerian Agama Juahir, dengan harapan materi yang sedikit ini akan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.
3: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

0: Polisi tetapkan guru SMK Negeri Karang Pucung jadi tersangka pelecehan seksual. Jemput bola IKD di markas Kodim memperkuat peran prajurit TNI sebagai agen perlinsos.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Tiwi Gapi dan berikut informasi selengkapnya. Polisi menetapkan seorang guru SMK Negeri Karangpucung, Kabupaten Cilacap, berinisial SYD, 49 tahun, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap seorang siswinya yang berusia 17 tahun. Wakapolresta Cilacap AKBP Endro Aribowo mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 2 September 2026, sekitar pukul 8.35 waktu Indonesia Barat di lingkungan SMK Negeri Karangpucung. SYD merupakan guru mata pelajaran teknik kendaraan ringan. Kasus bermula saat korban berinisial KIS hendak meminta izin karena kertas TKA atau tugasnya tertinggal di rumah. Saat ditanya alasannya, korban menceritakan persoalan kepada keluarga sambil menangis. Menurut polisi, SYD kemudian membawa korban ke ruang instruktur. Di ruangan tersebut tersangka diduga memeluk korban dan mengelus pundaknya sambil mengatakan agar korban bersandar. Peristiwa itu disaksikan teman korban berinisial CHY. Korban kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada bibinya yang selanjutnya melaporkan dugaan pelecehan ke Polsek Karangpucung pada 16 September 2026. Penyidik telah memeriksa 5 saksi, termasuk teman korban, guru bimbingan konseling, kepala sekolah, dan seorang alumni. Polisi juga melakukan rekonstruksi serta koordinasi dengan tenaga psikologi untuk mendampingi korban. Keterangan seorang alumni turut didalami karena menyebut tersangka diduga pernah memeluk sejumlah siswi. Polisi masih mendalami informasi tersebut. Polisi menyebut tindakan terhadap korban diduga dilakukan dengan memanfaatkan kondisi emosional korban yang sedang bersedih. Tersangka berdalih tindakannya merupakan bentuk kasih sayang seperti orang tua kepada anak. Berkas perkara telah dikirim kepada jaksa penuntut umum untuk diteliti. SYD dijerat pasal 415 huruf B Undang-Undang

0: yang warna biru dan satu baju warna biru yang merupakan seragam daripada SMKN Karang Pucung yang digunakan oleh korban. Dan kepada tersangka akan dikenakan pasal 415 huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman penjara maksimal 9 tahun.
1: Lintas Bercahaya.
2: Sebanyak 1.029 warga negara asing atau WNA tercatat menggunakan layanan kereta api di stasiun Cilacap sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Data PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daup 5 Purwokerto menunjukkan jumlah tersebut meningkat 28% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 804 pelanggan. Capaian 2026 juga menjadi yang tertinggi untuk periode Januari hingga Agustus dalam 5 tahun terakhir. Pada 2022 tercatat 349 pelanggan WNA, kemudian 674 pelanggan pada 2023, 659 pada 2024, dan 804 pelanggan pada 2025. Manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto, M. Asad Habibuddin, mengatakan pertumbuhan peristiwa nasional membuka semakin banyak pola perjalanan antar kota bagi wisatawan asing. Kereta api menjadi salah satu pilihan transportasi untuk mendukung mobilitas wisatawan selama berada di Indonesia. Secara nasional, BPS mencatat 10.578.286 kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Meningkat sekitar 5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di wilayah Daup 5, aktivitas pelanggan WNA tertinggi tercatat di stasiun Purwokerto sebanyak 8.415 pelanggan. Di susul Kroya 3.031, Sidareja 1.382, Kutoarjo 1.325, dan Cilacap 1.029 pelanggan. Menurut KAI, sebaran tersebut menunjukkan wisatawan asing semakin memanfaatkan kereta api untuk perjalanan antar kota menuju berbagai destinasi wisata, termasuk Dieng, Pangandaran, Borobudur, serta Cilacap yang juga memiliki sejumlah kegiatan berskala internasional. KAI Daup 5 Purwokerto menyatakan akan terus mendukung konektivitas antar kota melalui layanan kereta api yang aman, nyaman, dan tepat waktu bagi seluruh pelanggan termasuk wisatawan mancanegara.
1: Lintas Bercahaya.
2: PT Pertamina Patraniaga Refinery Unit atau RU Cilacap memperkuat budaya berbagi pengetahuan melalui kegiatan Touch It Knowledge dalam rangka Bulan Energi 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari di IG Room Head Office Kilang Cilacap tersebut diikuti puluhan pekerja dari berbagai fungsi. PJS Manager OPRU Cilacap, Ihya Ramadanu mengatakan, forum Touch It Knowledge menjadi ruang strategis untuk mentransfer pengalaman, wawasan, dan praktik kerja yang selama ini melekat pada individu agar dapat menjadi pengetahuan bersama untuk mendukung keandalan operasional kilang. Menurut Ihya, pengalaman di lapangan kerap melahirkan pengetahuan yang tidak seluruhnya dapat dituangkan secara rinci dalam prosedur tertulis. Karena itu, berbagai pengalaman dinilai penting agar dapat menjadi pembelajaran bagi pekerja lainnya. Sejumlah pekerja berpengalaman hadir sebagai narasumber, di antaranya Section Head FOC 2 Rifa Tripurnawan, Supervisor Optimization and Loss Control Hanif Nur Fauzi, Section Head OM 60 dan MBM Tumin, serta Section Head OM 70 Abulai Syamsuri. Materi yang disampaikan mencakup energi, proses loading, hingga supply quantitative insurance yang dilanjutkan dengan diskusi atau tanya-jawab. Ketua Bulan Energi 2026 Ipuk Suseno mengatakan kegiatan tersebut diharapkan tidak sekedar menjadi agenda seremonial, tetapi menjadi momentum untuk membangun budaya belajar, berbagi, dan berinovasi di lingkungan Kilang Cilacap. Melalui kegiatan Touch It Knowledge, pengalaman pekerja didorong menjadi aset pembelajaran organisasi yang dapat diwariskan

0: lintas generasi, sekaligus memperkuat kompetensi pekerja dan keandalan operasional kilang.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.

0: Mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM-e, masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami dan higienis.
1: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis. Lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan. Cuci bahan pangan dengan air mengalir. Biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
2: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
3: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya.
4: Lintas Bercahaya.
3: Akselerasi digitalisasi kependudukan terus digencarkan di Kabupaten Cilacap, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Disdukcapil Cilacap menggelar pelayanan jemput bola, aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD, bertempat di Markas Kodim 0703 Cilacap Selasa 6 Oktober 2026. Langkah strategis ini merupakan bagian dari program nasional untuk mendukung jajaran TNI bertransformasi menjadi agen perlindungan sosial atau Perlinsos, khususnya untuk mengawal penyaluran bantuan sosial di wilayah binaan. PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cilacap, Budi Santoso, menegaskan kesiapannya untuk melanjutkan layanan jemput bola ke instansi lain. Pasalnya, aktivasi IKD kini menjadi syarat wajib bagi petugas yang ingin mendaftar sebagai agen Perlinsos melalui situs resmi Kementerian Sosial. Sementara itu, Komandan Kodim 0703 Cilacap, Letkol Infanteri Aryuda Sakti, menyambut positif langkah ini. Kehadiran IKD dipastikan memudahkan para prajurit saat mendampingi masyarakat pedalaman dan desa terpencil melakukan registrasi data bansos secara akurat.
4: Lintas Bercahaya.
3: Tahapan pemilihan kepala desa serentak gelombang 1 terus melaju. Saat ini fokus pelaksanaan tengah memasuki masa pendaftaran calon kepala desa di sejumlah wilayah, termasuk di Kecamatan Kawunganten. Guna memastikan seluruh proses berjalan transparan, aman, dan tertib, jajaran pemerintah Kecamatan Kawunganten turun langsung melakukan pemantauan ketat di lapangan. Camat Kawunganten, Budi Setiawan, menjelaskan bahwa proses monitoring ini dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pilkades berjalan sesuai dengan regulasi dan jadwal yang telah ditetapkan. Ia memantau langsung mulai dari penerimaan berkas pendaftaran hingga kelengkapan administrasi para calon. Budi berharap seluruh tahapan dapat terlaksana secara tertib, transparan, dan kondusif menuju pilkades yang aman serta demokratis. Tak hanya itu, camat juga menghimbau seluruh pihak, mulai dari panitia penyelenggara hingga warga masyarakat untuk terus menjaga kondusivitas wilayah demi terwujudnya pesta demokrasi desa yang jujur, adil, dan damai.
4: Lintas Bercahaya.
3: Memasuki bulan kedua, fenomena melimpahnya ubur-ubur di perairan Cilacap masih terus berlangsung. Cuaca cerah yang bertahan lama membuat ratusan nelayan lokal terus memanen tonan komoditas laut ini setiap harinya untuk menopang perekonomian keluarga. Keberadaan ubur-ubur di wilayah perairan setempat tergolong cukup lama jika dibandingkan dengan periode musim pada tahun-tahun sebelumnya. Kondisi cuaca yang didominasi terik matahari dan minim curah hujan menjadi faktor utama ubur-ubur masih terus bermunculan di permukaan laut. Jika cuaca cerah bertahan, potensi masa panen ini bahkan diperkirakan dapat berlangsung hingga jangka waktu yang lebih panjang. Aktivitas pembongkaran hasil tangkapan terlihat padat di sekitar titik penampungan dan dermaga setempat. Supri, salah satu pengelola lapak penerimaan ubur-ubur di wilayah Cilacap, mengatakan satu lapak rata-rata menampung armada hingga 50 perahu dengan target pengolahan harian mencapai 50 hingga 80 ton ubur-ubur. Supri menyebut ada sekitar 10 lapak penerima yang disiagakan untuk menampung pasokan sekitar 500 nelayan.
5: Ini bisa sampai 1 tahun.
6: Iya, berarti memang lama ya.
5: Iya. Kalau di sini sesuai target pabrik aja sih, kadang 50, kadang 70, seperti itu.
6: 70 ton?
5: Iya, paling banyak 70-80. Kita kan ada 2 lapak di sini sama di dermaga 3 itu, sama ikannya. Kadang nelayan ada yang dapat ikan, ada yang dapat ubur-ubur. Kalau di sini kan dapat ubur-ubur semua. Kalau ini terang terus, ubur-uburnya masih ada. Kalau hujan, hilang. Karena ini baru ada pemasukan sih, Pak, buat nelayan.
7: Ada berapa banyak nelayan yang mencari ubur-ubur ini, Pak?
5: Banyak, Pak. Paling ada, kalau di sini, itu 50. Ada kadang 50.
8: Di sini ada berapa lapak ini?
5: Di sini ada, kayaknya ada 10 deh. Dari sana pojok ke sana, ada. Terus di samping sana ada, di situ ada.
7: 500 nelayan ada, Pak?
5: Ada. Rata-rata ada yang
9: 2 ton lah. 2 ton lah, juga rata-rata.
6: Harganya berapa sekilo, Mbak?
5: 800.
6: Masih.
3: Dengan tingkat harga beli yang berada di kisaran 800 per kilogram, kelangsungan musim panen ubur-ubur ini menjadi tumpuan utama penopang ekonomi keluarga nelayan Cilacap sebelum memasuki perubahan musim berikutnya.
4: Lintas Bercahaya.
3: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Tiwi Gapi, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

0: Kadira.
1: Oh, dia sedang Percaya.
0: Mas Percaya luar biasa. Ini lagu ini
1: Kadira, di acara launching.
0: Betul, itu. Launching dari
1: semuanya betul-betul nyupot.
0: Nyupot. Bukan nyupot ya.
2: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Lih, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
7: Tambah gede ya.
8: Iya, ya, selamat. Pak RT ngawir anak ya.
7: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
9: Kita di kanca pukul, jadi kayak ngajak aku bisnis.
7: Tapi nek kono aku pengen melu ya ayu parah.
8: Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Kalau cukai sing ora diperuntukna nggo rokok kek. Misal SKT menang gue SKM kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Tidak
9: sekaya kaya larang kesibukan tapi enak pak.
8: Oke, okay. Nanti orang apa? Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, stadion diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
10: Dan ini menjadi teman bro.
8: Nah. Dulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor na bae maring bea cukai kie nomere.
10: Jadi kes ngomong karo sapa? Belum ngeku.
7: Woi, kok terima kayaknya lagi ya?
10: Bro, aku ada keperluan ngurus kamu di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
11: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini Akekah dan catering masakan Bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu Akekah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya Akekah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akekah dan catering masakan Bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: Pierre.
1: Yuk, Pak. Gagen. Wis ayu kie.
2: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah. Lemes.
1: Yeah, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoknya.
3: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
4: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
5: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
4: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk, Pak, kita ke Bank Jateng.
1: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
6: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.

0: 5 Dewas Terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima Dewas Terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf, 26 suara, Bara Ilyasa, 26 suara, Widiarsi Agustina, 26 suara, Muhammad Reza, 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri, 25 suara.
1: 8 Mas Roni, 9 Margareta.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
2: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju,